pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Oke teman Pro 2, masih bareng Salsa pagi hari ini. Kita masih di Pro 2 Spot ya teman Pro 2. Kita bakal bahas fakta menarik, fakta unik. Tapi kita ke lagu dulu kali ya. Kita kayaknya kasih kamu semangat dulu di pagi hari ini teman Pro 2. Yang belum sarapan jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot ya pagi hari ini. Dan thank you so much buat kalian yang masih stay bareng Salsa di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi Salsa belum pamit. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kita bakal move ke obras, obrolan sepeda pagi hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Oke, teman Produa, kita masih di Spada dan Sate. Tadi obras teman Produa, tapi say sorry ya. Salsa mau say sorry ke teman Produa di pagi hari ini yang lagi pantau kita dan mendengarkan kita di 92,2. Kita belum bisa ngobrol dan menghadirkan narasumber di edisi obras pagi hari ini dengan tema lingkungan ya teman Produa. Nanti next day kita bakal ngobrol seru bersama dengan narasumber kita. Tapi Salsa masih stay bareng kamu dengan informasi dan playlist yang akan menghibur kamu di pagi hari ini.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Pro 2 FM ND, teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.
2: Nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Oke teman Pro 2, waktu kita sudah harus selesai ya di edisi pada pagi hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah membersamai Salsa, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia teman Pro 2. Di Santai Siang kalian bakal ditemani bersama RJ Priska yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Selamat pagi teman Pradua, sesaat lagi info Pradua. Informasi pertama, gangguan pernafasan banyak dialami anak penyintas gempa. Dilansir dari rri.co.id, gangguan pernafasan menjadi keluhan kesehatan yang banyak ditemukan pada penyintas gempa Nusa Tenggara Timur selama pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Keluhan-keluhan tersebut terutama dialami oleh anak dan balita, sementara warga lanjut usia banyak ditemukan mengalami hipertensi dan diare. Informasi selanjutnya, sebanyak 11 personil BKO Polres Flores Timur menyusuri permukiman Dusun 3 Wailinggo, Desa Waiburak, Kamis 24 September 2026 pagi. Patroli berlangsung dengan berjalan kaki dan kendaraan, menyusuri ruas jalan serta lorong permukiman untuk memantau keamanan setempat secara langsung. Informasi terakhir, mobil Bemo minibus nomor polisi EB1539DI mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk ke jurang sedalam sekitar 50 meter di Desa KZWA 1 Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 22 WITA. Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya mengalami luka ringan.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

92,2 FM Produa dari India, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, apa kabar kamu di hari Jumat ini yang manis? Finally it's Friday again. Dan pastinya mood kita hari ini harus lebih happy, lebih chill dan lebih semangat lagi, teman Produa. Selamat datang kembali di 92,2 FM ya, dari Produa India bareng Priska menemani kamu, tempatnya kamu ditemani oleh Priska, musik-musik sama juga informasi ya teman Produa. Juga kamu bisa request lagu nih. Ini Priska temani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Kita awali Jumat ini teman Produa dengan Produa Hitlist ya. Buat kamu yang mau request lagu, silakan ya drop your request sekarang juga teman Produa. Yang dari tadi kamu sudah punya lagu incaran tapi cuma diputar saja di kepala kamu, aduh, mending keluarkan teman Produa. Kirim requestan lagu kamu, bisa salam-salam juga, bisa ada ucapannya, atau bahkan kamu mau titip pesan nih buat seseorang lewat saya. Anggaplah saya adalah jembatan Wolowona teman Produa. Karena di sini your playlist, your vibes juga ya kan. Jadi kamu mau lagu yang bikin semangat kerja atau lagu untuk menemani aktivitas kamu teman Produa di pagi hari ini, atau lagu yang diam-diam punya cerita khusus khusus buat seseorang pun boleh ya. Kirim sekarang juga teman Produa di line WhatsApp kita seperti biasa yang tidak pernah kita ganti-ganti di 082 1476 50 4 22. Tapi teman Produa, ada juga beberapa deretan lagu nih yang sudah disiapkan oleh MG kita nih yang kece menteliti ya. Ada lagu dari Indonesia di urutan pertama, Teh Hijaunya Tulus. Ada 2001 kalinya Ardian Khalif, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Rabun Jauh dari Bernadia. Terus ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Ada MMG alias Main-Main Gue dari Nekila. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Celai featuring Mingse. Baik Hatinya Juicy Lucy. Terus jelasnya ada Pici Kota Dengan Sedikit Lebih Lama. Ada international song dari Ajis Mac-nya Bruno Mars, Been By Now, Morgan Wallen, Had That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Terus ada Bittersweet dari Madison Beer. Ada I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, Rain Dance dari Dev featuring Thames. Ada Bad Test, lagu terbaru dari Freya. Terus ada Dear My Crazy Soulmate dari IU. Nih teman Produa, siapa tahu ada lagu yang kecantol sama kamu teman Produa dari lagu-lagu yang Priska sudah sebutkan barusan. Yang mau kamu request silahkan kan sampai di jam 12 nanti teman Produa, 2 jam lamanya. Jadi jauh ya perjalanan kita ya teman Produa. Jadi silakan kirim requestan kamu di 082 1476 50 4 22. Ini first request nih. Sebelum saya buka sudah ada yang request nih. Saya jadi excited, senang juga ya teman Produa, ternyata kamu dengar ya suara saya. Ini katanya, "Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, thank you kakak Minace." Namanya unik ya, lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke lah, kita mulai Friday ini teman Produa dengan lagu yang sedikit sendu ya, tapi it's okay. Apapun aktivitas kamu di hari ini, apalagi ini mau weekend kan, besok libur chile, tapi kita tidak ya, kita tetap bekerja teman Produa, it's okay. Jadi buat kamu yang mau request silakan di 082 1476 50 4 22, atau bisa DM kita juga di Produa FM di Instagram kita. Dan reminder juga buat teman Produa, selalu dengar kita melalui aplikasi Era Digital. Kamu bisa download itu di App Store ataupun juga Play Store. Alright, kita mulai requestan pertama dari Selena Grace, Sumpah Mati.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Memang Idgitav nih punya caranya sendiri buat menemani telinga kita dan juga perasaan kita ya teman Pro 2. Apalagi lagu-lagu dari Idgitav tuh tidak melulu tentang percintaan ya teman Pro 2. So meski tidak mudah, semoga kita selalu saling mengusahakan untuk tetap searah ya teman Pro 2. Oke, requestan masuk lagi teman Pro 2. Kali ini datang dari Kak Diana. Katanya ada satu lagu yang mau didengarkan nih di siang hari ini. Lagu dari Adrian Khalif, judulnya 2001 Kali. Ini ternyata lagu ini punya cerita yang cukup relate ya sama Kak Diana ini. Terutama buat kamu juga teman Pro 2 yang pernah mengalami hubungan dengan pola ribut, kesal, terus diam-diaman, tapi akhirnya kamu baikan lagi nih. Nah, jadi 2001 Kali ini menggambarkan hubungan yang tidak selalu mulus ya teman Pro 2. Ada perbedaan di situ, ada pertengkaran, ada momen yang bikin kamu kesal sama seseorang itu, tapi pada akhirnya masih ada keinginan untuk kembali dan memperbaiki hubungan itu. Dan uniknya, kalau 2001 kali ini sudah 2000 kali bertengkar, tetap ada kesempatan untuk berdamai di kali yang ke 2001. Jadi

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

keliling teman Produa. Waduh, ini lagunya sangat membuat saya apa? Merasa dicintai ya, kayak manis begitu lagunya. Lagu manis juga lagu apa ya teman Produa? Jadi whatever you're doing today teman Produa, apapun rutinity kamu, jangan lupa kasih sedikit musik ya buat menemani semua aktivitas kamu ya di hari Jumat ini teman Produa. Karena kalau kita beraktivitas nih, misalkan kerja sambil dengarkan lagu, kayaknya lebih mantap ya. Terus kita beres-beres juga kan sambil dengarkan lagu, kenapa tidak ya teman Produa. Jadi hari ini kamu bisa request lagu kesukaan kamu juga, atau kamu mau lagu-lagu yang nih Priska spill di teman Produa yang belum kita putarkan tuh. Ada Foto Kita Blur dari Sol Priadi, terus Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, MMG Memen Gue Nekila, Astaga Bercandanya Akbar Calai, Baik Hati dari Juicy Lucy, Ada Sedikit Lebih Lama dari Piche Kota, Aja Smacknya Bruno Mars, Been By Know dari Morgan Wallen, ada Bittersweet Madison Beer, ada I Knew It I Knew You Taylor Swift, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Dracula Tame Impala featuring Jenny, ada Rain Dance dari Dia featuring Times, ada Betes dari Freya Sky, dan juga Dear My Crazy Soulmate dari Ayu. Nice, ini ada yang request nih dari Bang Irul. Bang Irul mau putarkan lagu dari Anji, judulnya Kau, lagu terbarunya Anji nih. Bang Irul nih sangat amat menganut lagu-lagunya Anji, Ungu, Wali ya. Saya sampai hafal playlistnya Bang Irul karena sering diputarkan. Oh, Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Nah itu juga sering nih Bang Irul request ke Produa Hitlist. Thank you so much Bang Irul. Semoga lagu ini bisa menemani Bang Irul dalam kegiatannya di hari ini ya. So buat teman Produa yang lain, silakan gabung di 082 147 65 0422.

0: 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baiklah teman Prodia MMND, sambil Priska tunggu kamu untuk gabung dan request di Prodia Hitlist hari ini teman Prodia. Kita mau ajak kamu untuk mengetahui sesuatu teman Prodia. Karena besok di tanggal 26 September 2026 ternyata ada fenomena langit yang ini menarik dan keren mantap teman Prodia. Adalah Harvest Moon alias Bulan Purnama. Jadi puncak purnamanya itu terjadi sekitar pukul 23.48 waktu Indonesia Barat atau sekitar 00.48 waktu Indonesia Tengah pada 27 September teman Prodia. Jadi bulan purnama ini dikenal dengan Harvest Moon karena merupakan bulan purnama yang waktunya paling dekat nih dengan equinox September. Jadi buat teman Prodia yang besok kebetulan nih kan besok itu kan weekend. Jadi kebetulan kamu mau keluar rumah atau kamu mau nongkrong atau cuma duduk saja nih di teras rumah kamu, coba kamu lihat apakah benar nih besok ada Harvest Moon nih teman Prodia. Dan ini yang lebih menarik lagi, di tanggal 27 September ternyata ada hujan meteor sextantit ini mencapai puncaknya. Tapi jangan langsung membayangkan langit ini akan diturunkan hujan meteor ya teman Prodia, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi itu adalah tidak ya. Jadi fenomena ini cukup sulit untuk kita amati langsung dari Indonesia karena sebenarnya radiannya tuh berada di langit pada siang hari, bukan di malam hari. Tapi tetap keren teman berdua, langit kita punya cerita asik, langit kita punya cerita itu juga terlalu filosofi ya teman berdua. Tapi daripada kamu cuma menunggu meteor jatuh, mending kamu request lagu ya kan, request lagu jatuh ke WhatsAppnya berdua. Bisa kamu kirim nama kamu, lokasi tidak perlu teman Prodia, biar nama saja dengan lagu pilihan kamu, siapa tahu akan Priska putarkan ya teman Prodia. Friday mood, good music, good vibes juga ya kan. Jadi Priska masih menemani kamu teman Prodia di Prodia Hitlist Medo Kamu di FM, Prodia dari ND teman terbaik kamu. Silakan drop di 082 147 0504 Prodia.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

Halo teman Pradio FM India, kita masih di Pradio Hit List. Jadi buat teman Pradio yang mau request lagu, silakan drop requestan kamu di 082147650422 nih teman Pradio. Terus sekarang nih ada requestan masuk dari Charlie, katanya mau diputarkan lagu dari Bruno Mars kan, I Just Might nih teman Pradio. Tapi lagu ini saya juga suka karena vibesnya nih kayak playful. Tapi sebenarnya teman Pradio ya, sebenarnya lagu ini tuh menggambarkan seseorang cowok yang akhirnya bertemu dengan seorang cewek di tempat yang tidak ia duga. Ini kayaknya ketemunya tuh di tempat umum begitu, terus muncullah perasaan cinta ya teman Pradio di lagu ini. Tapi si cowoknya tuh tidak pasti begitu, ragu karena dia tuh pengen kenal lebih dalam tentang energi ceweknya, terus attitude-nya, terus confidence-nya, chemistry-nya ada atau tidak. Tapi ya teman Pradio, orang tuh pasti jatuh cinta dari ini, visualnya dulu baru tahu nih hatinya tuh seperti apa. Siapa tahu teman Pradio juga relate sama lagu ini, kita akan putarkan. Tapi masih menunggu kamu, masih 1 jam lagi teman Pradio sampai di jam 12 nanti ya. Untuk Pradio Hit List, kita temani kamu teman Pradio dengan lagu-lagu yang kamu suka, yang bisa kamu putarkan di Pradio Riri Ende, teman terbaik kamu.

0: rahasia tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

panas, kita kayaknya harusnya melawan matahari. Tapi yang request ini, request lagu dari Mahal ini melawan restu. Oke, baik kakak ya. Kakak siapa ya namanya ini? Biar saya announce juga. Kakak Lestari, thank you. Katanya mau diputarkan lagu dari Mahal ini melawan restu. Waduh, ini siang panas dan lagu Mahal ini melawan restu. Apa tidak tercabik-cabik ya hati kita teman Predu ya? Buat Kak Lestari, thank you banyak sudah gabung ya kakak ya. Jadi buat teman produ yang lain juga boleh. Mau lagu yang beatnya kencang pun saya ini teman produ, saya putarkan. Asal tidak lagu daerah, terus tidak lagu yang jengjut alias dangdut. Itu tidak bisa kita putarkan di Produ Hitlist hari ini teman produ. Bahkan Produ Hitlist selamanya juga kita tidak bisa putarkan untuk lagu-lagu dangdut itu. Jadi buat teman produ yang mau request masih setengah jam lagi di 082 147 65 0422.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

ART-nya Taila teman Pro 2. Jadi ini lagu penutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang dari tadi sudah meramaikan Pro 2 Hitlist, thank you so much buat kamu yang sudah request lagu. Juga buat kamu yang belum sempat diputarkan lagunya, jangan langsung broken heart-nya, jangan. Simpan requestannya tuh, karena setiap harinya teman Pro 2, Pro 2 Hitlist tuh hadir dari jam 10 sampai di jam 12. Jadi siapa tahu justru lagi lagu kamu itu nanti jadi soundtrack aktivitas di besok dan selamanya. Forever ya teman-teman berdua. Dan sekarang kita melanjutkan lagi aktivitas kamu yang lagi kerja, semangat terus ya, karena kalau tidak semangat bagaimana tuh. Jadi yang masih kuliah atau sekolah, tahan-tahan sedikit karena kamu mau balik kan, biasanya jam 1 jam 2 apa ya yang sekolah ini. Terus yang sudah masuk mode weekend, selamat juga. Yang WFH juga semangat bekerja dari rumah juga. Teman Pro 2 bisa masih temani kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan after this ya, kita akan temani kamu juga dengan informasi dari Muda Kreatif teman Pro 2. Tapi saya meminta maaf untuk kamu semua bahwa di siang hari ini saya tidak ngobrol langsung dengan narasumber teman Pro 2. But informasi-informasi akan saya sampaikan buat kamu teman Pro 2. Kita mau kasih kami informasi tentang bisnis, usaha, atau makanan kali ya mungkin. Tapi nanti dulu ya teman Pro, jam 12 dulu ya. Nanti baru saya kasih tahu apa yang mau kita bahas nanti teman Pro 2.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak. Teman terbaik.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Dan Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik.

teman-teman Brodo FMND, masih bareng Priska menemani kamu di Santai Siang. Dan kita sudah masuk nih di Muda Kreatif teman Brodo FMND. So, kalau kita bicara soal usaha nih, kadang yang bikin kita berhenti karena usaha itu tuh bukan karena kita tidak punya ide, tapi merasa aduh ini modalnya besar nih pasti nih. Apalagi industri ekonomi, kita tinggal di kota yang kecil ya teman Brodo. Padahal banyak usaha yang justru bisa kita mulai dari skala yang kecil. Apalagi sekarang kan peluangnya makin beragam ya teman Brodo. Ada kuliner, ada bakery, ada frozen food, ada makanan rumahan, ada bisnis minuman. Jadi salah satu yang menarik adalah usaha minuman kekinian dan healthy drink. Tapi kita lihat dulu nih teman Brodo, kita mau bahas beberapa ide usaha kecil yang menjanjikan di tahun ini. Jadi teman Produa, sebagai brand mesin pengolah makanan terpercaya di Indonesia, ya kita juga membutuhkan hal itu kan, ada brand mesinnya, terus selain modal, selain pikiran kita, selain apa lagi ya, selain persiapan-persiapan strategi lain, kan kita juga butuh hal-hal yang meningkatkan kualitas usaha kita, apalagi khususnya di dunia makanan dan minuman tuh teman Produa. Nah ternyata nih, ternyata ada beberapa usaha yang menjanjikan, tapi ini usaha kecil. Jadi yang pertama adalah usaha minuman kekinian dan healthy drink. Apalagi tren sekarang kan minuman sehat ini jadi salah satu bisnis paling menjanjikan di tahun ini. Ada jus nih teman Brodua, produk-produk seperti jus buah, smoothies, jamu modern, ada infus water, ada minuman herbal. Ini memiliki pasar yang terus berkembang ya kan. Untuk mempercepat produksi minuman, kita bisa menggunakan blender yang bagus, terus jus ekstra yang bagus, mesinnya juga bagus. Jadi dengan mesin yang tepat, produksi minuman juga jadi lebih cepat dan juga profesional teman Brodua. And then teman Brodua, bayangkan nih ada orang yang awalnya cuma menerima beberapa pesanan minuman nih dari rumah. Hari pertama mungkin masih slow ya, slow-slow saja pakai blender manual. Jadi satu persatu dibuat lalu dikemas. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba pesanannya tuh datang puluhan cup, bahkan ratusan cup. Nah, dari sini kita berpikirlah sebagai pelaku usaha kan, bagaimana caranya produksi lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Iya kan? Jadi salah satu jawabannya adalah kita menggunakan peralatan yang memang dirancang untuk kebutuhan usaha. Jadi fungsinya beda-beda teman produk. Blender tuh bantu untuk proses pengolahan bahan, jus ekstraktor untuk bantu mengambil sari buah, sedangkan cup seller itu bantu proses pengemasan agar lebih praktis dan terlihat profesional. Jadi bukan cuma ide bisnis yang tren saya bahas ya teman produk, sampai mesin yang kamu gunakan juga kamu pikirkan teman produk. Itu juga jadi strategi ya kan? Jadi yang tetap menentukan adalah produk kamu, kebersihan juga, pelayanan juga, kreativitas juga, pemasaran juga, kemampuan kamu membaca kebutuhan konsumen itu apalagi. Tapi jangan hanya itu, kita juga menggunakan alat-alat ataupun mesin yang sangat membantu untuk usaha kita, apalagi di dunia makanan dan juga minuman tuh teman produk. Yang kedua ada usaha frozen food rumahan. Jadi frozen food ini menjadi bisnis yang terus meningkat nih, karena masyarakat membutuhkan makanan yang praktis tapi tahan lama ya kan. Apalagi buat teman produa yang bekerja atau lagi sibuk-sibuknya, atau teman produa butuh makanan yang enak, tahan lama tapi enak. Enak tahan lama tapi enak teman produa. Misalkan nih produk frozen food yang lagi populer sekarang nih ada nugget homemade, terus ada dimsum, bakso, sosis, ayam marinasi, terus ada ini makanan laut teman produa, seafood-seafoodan itu juga kan. Jadi bisa tuh teman produa, kalau kamu mau buka usaha frozen food rumahan, ini jadi salah satu pilihan yang tepat juga. Apalagi di kota ini juga banyak ya teman produa yang suka makan nugget, sosis, atau yang jual lagi. Nah seperti itu kan, siapa tahu kamu menjadi konsumennya tuh bisa, konsumen, produsennya tuh bisa untuk cari nih, atau kamu buka saja daripada orang lain bingung-bingung, mending kamu buka saja sekalian teman produa frozen food yang populer. Atau kan nih kamu jualan sosis goreng atau nugget goreng, terus daripada hanya buka usaha itu, mending sekalian dengan menjual frozen food, sosis dan juga nugget itu, ya kan? Ide yang cemerlang.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

So yeah, teman Pro2, sekarang kita masuk ke ide usaha berikutnya yang juga tidak kalah menarik nih, teman Pro2. Ada bakery. Aduh, membayangkan saja saya sudah lapar nih. Seseorang tolong bawa bakery. Bawa bakery juga parah. Nah ini teman Pro2, sekarang ini lagi happening dan juga lagi hype-nya usaha bakery, ada roti, donat, brownies, brownies lucu itu untuk ulang tahun, croissant, pizza nih, sampai punya penggemarnya masing-masing ya. Apalagi kalau produknya ini punya ciri khasnya masing-masing, teman Pro2. Misalkan nih kamu buat brownies tapi ada brownies healthy atau brownies ini apa, brownies rendah gula. Nah, roti isian yang unik atau donat dengan topping yang unik dan healthy. Ini beda kan dari biasanya. Tapi memang semakin banyak pesanan tentu semakin besar juga ya tantangan produksinya. Dari kita ulan adonannya, terus juga tenaganya ya teman Pro2. Tidak kalah pentingnya juga konsisten. Kalau bakery ini kan makanan ini kan takutnya itu kan menunggu cuman hanya trending saja tuh teman Pro2. Jadi buat kamu nih harus konsisten, juga perlu terus memperhatikan cita rasa rotinya, terus teksturnya, kualitasnya, dan jangan lupa teman Pro2, pelayanannya. Nah, selain ide bakery nih teman Pro2, ada lagi bisnis yang kelihatannya sederhana tapi pasarnya luas. Ada keripik dan snack. Nah, ada keripik singkong, ada keripik pisang, ada basreng, ada makaroni pedas, kerupuk. Terus camilan seperti ini nih yang apa? Nagih ya teman Pro2. Dan ini juga sangat relate ya dengan keseharian kita. Karena tanpa camilan, cewek-cewek tuh akan bad mood ya teman Pro2. Tanpa camilan mereka akan moodnya down ke bawah. Tapi tantangannya nih bagaimana buat produk yang sederhana ini jadi punya karakter ya kan. Apalagi di saat sekarang ini banyak sekali orang yang memasarkan keripik, kerupuk, cemilan ya kan. Jadi karena kita merasa cuman keripik biasa nih, tapi kita harus tahu nih strateginya, levelnya, kepedasan levelnya, bumbunya yang khas, kemasannya menarik atau promosinya. Nah ini juga nih teman Pro2, dari situ kreativitas kamu nih diandalkan, ya kan? Jadi teman Pro2, jangan kita meremehkan bisnis yang sebenarnya kelihatan sederhana. Jadi ada suatu usaha yang mungkin bisa kita mulai dari makanan ringan seperti keripik itu tadi atau bakery itu tadi, dari resep keluarga. Bisa juga muncul itu ide dari saat kamu nongkrong dengan teman-teman. Jadi tidak perlu punya modal dan kesempatan yang besar, tapi kamu bisa mulai dengan usaha kecil-kecilan dulu teman Pro2.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

oleh Mahen dengan Menyala. Tapi bukan Menyala Kakakku ya. Ini Mahen lagu terbarunya ada Menyala nih, teman Pro 2. Menjadi peneman untuk kamu di Muda Kreatif nih. Dan kita masih membahas tentang beberapa ide usaha kecil yang menjanjikan di tahun 2026 nih, teman Pro 2. Apalagi nih ide usahanya tuh biasanya datang dari F&B ya, teman Pro 2, dari makanan dan juga minuman. Salah satunya nih ada usaha olahan daging dan BBQ alias barbekyuan. Bayangkan di siang hari ini ada daging yang sudah dimarinasi dengan bumbu yang khas, terus dipanggang. Aduh. Atau bisa juga buat paket BBQ lengkap kan untuk acara keluarga, juga kumpul bersama teman, acara komunitas ya, atau momen tertentu seperti Idul Adha. Ini juga bisa jadi peluang untuk mengembangkan produk olahan daging, teman Bredua. Tapi tentu bukan cuma mengandalkan momen ya. Kalau rasanya konsisten, terus produknya menarik, saya kayak ASMR ya tadi barusan ya. Sorry teman Bredua. Terus setelah BBQ ini ada rice ball. Nah, saya penganut rice ball sejati. Ada nasi, lauk, sayuran, sambal khas dalam satu kemasan, praktis, gampang dibawa, cocok dipasarkan dengan harga yang murah juga, teman Bro 2. Jadi bisa tuh kamu mau buka usaha jualan rice ball, itu menjanjikan, teman Bro 2. Nah, buat kamu yang suka makanan pedas atau suka makan sambal, nah ini bisa nih ide jualan yang menjanjikan. Ada sambal mata, sambal bawang, sambal terasi, sambal hijau, sambal resep keluarga, sambal cumi, sambal ikan teri. Banyak ya sambalnya, teman Bro 2, dan juga dikemas dengan produk yang menarik hati dan mata kamu. Apalagi konsepnya makanan praktis sekarang kan semakin diminati ya. Malas ulik, beli saja. Malas uliknya, beli saja sambal, teman Bro 2. Jadi jangan lupa branding. Nah, itu juga penting ya, teman Bro 2. Terus usaha yang tidak pernah mati, usaha ayam geprek dan juga fried chicken. Ini bisnis fried chicken dan ayam geprek ini tetap jadi favoritnya masyarakat Indonesia. Mau yang manis-manis, bisa saya akan datang kepada kalian. Tidak ya, teman Bro 2. Kalau mau usaha yang manis-manis, teman Bro 2, ada dessert box dan juga cake. Ini populer sekali ya di marketplace, di media sosial juga. Seperti tadi saya bilang kan, brownies itu kan, puding, usaha dimsum siomay, terus usaha bumbu instan. Nah, ini juga semakin diminati nih karena praktis untuk kita gunakan. Ada usaha makanan beku yang siap masak. Nih contohnya beef slice atau ayam marinasi atau seafood frozen, ini juga bisa. Terus ada usaha bakery rumahan premium. Nah, ini juga teman Bro 2. Ada usaha packing hampers. Nah, apalagi kan sekarang nih orang-orang kan sangat mencintai yang namanya keestetikannya, teman Bro 2. Ada, kalau ada momen penting tuh pasti ada hampersnya atau ada ini buketnya, ucapannya. Terus juga beda-beda ya hampersnya, bisa berupa makanan atau barang-barang. Ini juga tidak kalah keren ya, teman Bro 2. Jadi teman Pro 2, melalui UMKM di tahun ini tuh punya banyak sekali peluang ya, dan besar sekali terutama di sektor kuliner, bakery, frozen food dan juga makanan. Tapi biar bisnis kamu berkembang lebih cepat, kamu juga harus menggunakan peralatan yang bagus dan memadai, teman Pro 2. Selain itu juga pentingnya strategi itu pemasaran, promosi itu juga penting. Dan yang paling penting konsisten, teman Pro 2, namanya kita usaha itu harus konsisten. Oke, itu dia tadi informasi dari ide usaha kecil yang menjanjikan di tahun ini, in this era ya, teman Bro 2. Siapa tahu kamu tergerak hatinya untuk membuka dan merasa ini adalah saya. Ini peluang yang bagus juga nih, teman Bro 2. Siapa tahu ya kamu tertarik, boleh nih coba ide-ide yang sudah Priska spill barusan, teman Bro 2.

0: Tuan Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Teman terbaik.

Halo teman Radio FMND, ya kita masih temani kamu di Santai Siang untuk edisi hari ini ya. Edisi hari Jumat di tanggal 25 ya teman Radio. Dan kita akan kasih kamu informasi seputar Sport Corner, tapi nanti dulu kita akan lagu dulu teman Radio.

0: dengerin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.

Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Oke teman berdua, kita sudah di Spot Corner ya, dengan informasi yang kita lansir dari rri.co.id teman berdua. Informasi pertama datang dari Manchester City ya, meraih kemenangan 1-0 atas Manchester United meski harus bermain dengan 10 pemain dalam derby Manchester di Stadion Old Trafford pada Minggu 13 September 2026. Kemenangan ini menjaga Manchester City di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 dengan 12 poin. Manchester City kehilangan Phil Foden ya setelah gelandang tersebut menerima kartu merah pada menit ke-23. Meskipun bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, City ini mampu bertahan dari tekanan Manchester United dan mencetak gol melalui Erling Haaland pada menit ke-60. Laga pekan keempat Liga Inggris ini berlangsung ketat sejak awal teman Bredo FM Mende, dan MU lebih dulu menciptakan peluang melalui umpan silang Bruno Fernandes pada menit ke-9, tetapi peluang itu belum berhasil dan belum menghasilkan gol. City kembali memanfaatkan peluang pada babak kedua dan Haaland ini pada menit ke-60 menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan sekaligus memastikan City membawa pulang 3 poin dari Old Trafford. Kemenangan ini membuat Manchester City mengoleksi sekitar 12 poin dan berada di urutan kedua klasemen sementara. Pada pekan berikutnya City dijadwalkan menjamu Sunderland ya, sementara Manchester United akan bertandang menghadapi Fulham. Oke teman Pro 2, kita akan kasih kami informasi seputar olahraga ya. Stay terus di RRI Pro 2 ini ya, teman terbaik kamu.

0: nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Dua informasi berikutnya di Spot Corner. 56 tahun berlalu, Flores Timur kembali jadi tuan rumah ATMC. Kabupaten Flores Timur kembali menjadi tuan rumah ATMC ke-35 tahun 2026 setelah terakhir kali menyelenggarakan ajang tersebut pada 1970. Penyelenggaraan tahun ini jadi momen kembalinya ATMC ke Flores Timur setelah 56 tahun lamanya Teman Bro 2. Saking lamanya saya jadi bingung Teman Bro, 56 tahun, bayangkan. Jadi Wakil Bupati Flores Timur sekaligus Ketua Panitia ATMC ke-35 ada Ignatius Boliuran kepada RRI dalam wawancara di Florata Pagi pada Kamis 24 September kemarin mengatakan keputusan ini tidak langsung ditetapkan ya, karena pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kondisi daerah. Karena pertimbangannya itu adalah erupsi Teman Bro 2, gempa bumi, terus konflik sosial, juga efisiensi anggaran. Flores Timur kemudian meluncurkan ATMC ke-35 pada 5 Juli 2026 yang dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan, juga koordinasi panitia untuk mematangkan persiapannya. Dan koordinasi ini melibatkan paguyuban dari seluruh kabupaten dan kota di NTT untuk mempersiapkan nih penyambutan kontingen, keluarga peserta, dan juga para pendukungnya Teman Bro 2. Dan Flores ini punya sejarah potensi dalam perkembangan sepak bola di NTT, dan kembalinya ATMC ini setelah 56 tahun jadi bagian dari upayanya pemerintah daerah khususnya untuk mengambil peran dalam kompetisi sepak bola tingkat provinsi yang sangat amat bergengsi ini Teman Bro 2. Kalau libur saya mau juga pergi nonton ke Floatim ya Teman Bro 2. Dan ATMC ke-35 ini dijadwalkan dibuka di tanggal 14 November 2026 di Kabupaten Flores Timur. Bersama panitia, mereka terus mematangkan berbagai kebutuhan biar penyelenggaraan itu bisa berjalan lebih lancar sesuai dengan rencananya mereka. Dan kita juga berharapnya seperti itu Teman Bro 2. Semoga sukses untuk ATMC 2026.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Baiklah teman radio, itu dia updatean dan informasi dari dunia olahraga di Spot Corner yang berskala lansir dari rri.co.id. Dan semoga informasi ini juga menjadi semangat buat kamu ya teman radio. Tapi buat kamu yang baru habis makan siang alias maksi dan sekarang mulai merasakan efek kenyang sama dengan ngantuk seperti saya ini, jangan kalah ya sama makanan yang kamu makan tadi teman radio. Jadi setelah ini kita akan bergeser ya ke informasi showbiz. Ada musik, ada perfilman, ada kabar-kabar terbaru dari dunia hiburan, dan juga mungkin ada kabar yang sedang jadi perhatian teman berdua. Kita akan masuk ke showbiz, ada informasi-informasi seru lainnya teman berdua. So buat kamu yang mau upgrade terus informasi di rri.co.id itu ada informasi tentang olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum. Bisa tuh kamu ceki-ceki untuk cari informasi Spot Corner di rri.co.id teman berdua.

0: Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi ko, inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

FMND, balik lagi sama Priska menemani kamu di Showbiz nih teman Pro 2. Siapa di sini yang Swifties? Angkat tangannya nih, siapa di sini yang Swifties? Coba dulu, coba volume radio ini dinaikkan sedikit teman Pro 2, karena ada kabar yang bikin penggemar Taylor Swift langsung membuka matanya lebar-lebar nih. Jadi, Taylor Swift kembali dengan lagu barunya teman Pro 2 di hari ini, benar-benar di hari ini. Di 25 September 2026, Taylor Swift kembali merilis single terbarunya, judulnya itu adalah Patient Zero. Lagu ini jadi bagian dari The Life of a Showgirl ya, The Encore, versi tambahan dari album The Life of a Showgirl. Teman Pro 2. Dan menariknya, ini menarik semua nih, saya bilang menarik semua karena memang menarik. Jadi sebelum lagu dirilis, Taylor Swift lagi-lagi bikin Swifties nih sibuk membaca kode nih. Jadi mulai dari countdownnya di situsnya sampai beberapa huruf O ini yang diubah menjadi angka 0 di media sosialnya. Dan ternyata kode-kode ini mengarah ke Patient Zero. Pantas dari kemarin-kemarin tuh banyak yang menebak ya postingan-postingannya Taylor Swift. Ternyata dia mengeluarkan single terbarunya Patient Zero ini teman Pro 2. Well, single ini juga hadir dalam beberapa versi ya, termasuk versi original, ada piano dan juga akustik ya. Keseruannya ini tidak berhenti sampai di sini. Video musik Patient Zero juga akan hadir dengan Taylor Swift, ada Dakota Johnson dan Colin Farrell, dan dijadwalkan premier dalam MTV VMAs teman Pro 2. Jadi buat para Swifties yang ada di ND ini, sudah dengar belum Patient Zero-nya? Sudah dengar belum? Nah, daripada kamu bertanya-tanya, kamu nanya dan bertanya-tanya, mending kita langsung saja dengarkan Taylor Swift dengan Patient Zero.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Di Showbiz kita mau upgrade informasi konser nih teman Produa. Nih siapa di sini yang dulu masa sekolahnya ditemani oleh lagu-lagu dari Big Bang? Ada saya teman Produa. Nah buat kamu nih para VVIP alias VIP ya, ada kabar yang bisa bikin jantung kamu berdegup lebih kencang dari biasanya teman Produa. Karena Big Bang comeback dan konser Big Bang 2026-2027 World Tour ini Cosmos XX di Jakarta resmi dibuka teman Produa. Awalnya konser ini dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium atau JIS. Tapi karena tiket hari pertamanya terjual habis hanya dalam hitungan jam, akhirnya ditambah satu jadwal lagi. Jadi sekarang teman Produa punya kesempatan untuk menyaksikan langsung Big Bang di Jakarta di tanggal 16 dan 17 Januari, tapi masih di tahun depan. Nanti kalau kita tunggu-tunggu teman Produa, nanti kita rasanya lama, tapi kalau kita tidak tunggu rasanya cepat ya. Kalau berganti bulan, tahun, sedikit lagi nih mau ke 2027. Jadi buat kamu yang suka sama Big Bang nih, kumpul uangnya sekarang ya kan. Dan kamu yang kemarin belum kebagian tiket, ini tentu jadi kesempatan terbaik kamu untuk coba peruntungan. Siapa tahu di kesempatan kedua ini kamu bisa beli tiket konser Big Bang Cosmos XX ini teman Produa. Karena memang ya kalau kita sudah dengar namanya Big Bang ini, pasti yang terbayang tuh bukan cuman konsernya teman Produa. Nostalgianya, lagu-lagu lamanya. Saya juga sangat suka ya sama Big Bang ini. Dulu tuh zaman ya zaman-zaman SMP tuh kita dance pakai lagunya Big Bang ya teman Produa. Tapi itu memang memorable apa ya? Benar-benar kita suka begitu ya. Ada lagunya Big Bang ini, banyak sekali sebenarnya lagu-lagu dulu yang kita sering dengar. Judulnya Blue, Loser, Losernya juga bagus. Waktu kita dance dulu tuh teman Produa asik-asik ya. Dance dulu tuh pakai lagu Big Bang judulnya I Am A Good Boy. Nah itu kita merasa seperti dancernya Agnes Mo ya di situ ya. Tapi memang itu yang memorable juga. Jadi kayaknya teman Produa yang lain bukan karena merasa bagaimana-bagaimana, tapi karena bernostalgia dengan lagu-lagu dan momen sering ngelong bareng ribuan dari VIP itu teman Produa. So ini dia, kita mau putarkan dulu lagu dari Big Bang judulnya Loser buat teman Produa.

800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Produ, kita masih di Showbiz dengan informasi dari dunia musik. Teman Produ ada di Massive nih, yang rilis single terbarunya Till We Are

Oldel Teman Pro 2 yang menceritakan tumbuh bersama dan temani hingga masa tua. Jadi grup musik ternama yang kini tampil dengan genre dan gaya yang baru ya, Teman Pro 2 di Masif kembali menyapa para pecinta musik tanah air melalui karya terbarunya. Dan band ini merilis single terbarunya, judulnya tuh Till We Are Old, Teman Pro 2. Jadi ini lagu yang manis, dinyanyikan oleh para cowok manis yang mengangkat tema tentang kesetiaan dan juga perjalanan tumbuh bersama sampai usia senja. Jadi hadirnya single Till We Are Old ini diprediksi siap menjadi track romantis dari The Massive yang akan mengisi playlist lagu cinta favoritnya kamu semua atau Teman Pro 2. Dan juga katanya tidak berhenti di pemutaran audio, The Massive juga menyiapkan sajian visual berupa video lirik yang siap menemani pendengarnya di saluran kanal YouTube resminya The Massive Official.

Oke, teman Pro 2 FMND, itu dia obrolan kita ya di showbiz dan menjadi penutup perjumpaan kita semua ya di santai siang hari ini. So, buat teman Pro 2, terima kasih sudah menemani dari jam 10 tadi sampai hampir di jam 3 sore ini, teman Pro 2. Thank you, dan nanti kita jumpa lagi hari Minggu, teman Pro 2, di Jaga Malam. Terus akan kembali menyapa kamu semua dan kasih kamu informasi dan juga playlist kece dari kita, teman Pro 2. Sore ceria kamu ditemani oleh RJ Frank Kai dan juga RJ Putra ya, sampai jam 7 malam nanti. So, Priska pamit. Bye-bye.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik ke bersamaan kita di Sore Ceria dengan Info Pro 2. Informasi pertama, lebih sebulan warga Palue masih tidur di tenda. Dikutip dari rri.co.id, lebih dari sebulan setelah gempa Flores mengguncang Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, warga yang rumahnya rusak masih bertahan di tenda pengungsian. Gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 membuat sebagian warga belum berani kembali bermalam di rumah karena khawatir bangunan yang retak tidak mampu menahan guncangan susulan. Kondisi itu dialami Maria Toji, warga Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Kecamatan Palue, yang hingga kini tinggal bersama keluarga di tenda pengungsian di lapangan Guntur Cawalo. Rumahnya mengalami keretakan sehingga Maria dan keluarganya masih memilih meninggalkan rumah pada malam hari dan tidur di tenda yang dibangun pemerintah. Di informasi kedua, guru madrasah di Lembata dapat pendampingan pendidikan karakter. Guru dari 3 madrasah di Kabupaten Lembata mendapat pendampingan pengawas madrasah untuk memperkuat pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pendampingan berlangsung di MTSN 3 Lembata Kamis 24 September 2026 dengan fokus pada perencanaan dan penerapan nilai karakter. Di informasi terakhir di Info Pro 2 sore hari ini, Halo RRI, warga keluhkan air PDAM ND mengalir singkat pasca gempa. Dikutip dari rri.co.id, warga Unikore Kabupaten ND mengeluhkan durasi aliran air PDAM yang semakin singkat sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Keluhan tersebut disampaikan Cika melalui program Halo RRI ND edisi Jumat 25 September 2026 sekaligus meminta kepastian jadwal distribusi air kepada pelanggan. Demikian Info Pro 2, informasi lainnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: waktu Dwi bener kau
1: nih. Oke, teman bro dua, ini spesial sore ceria kembali Frankie dan juga oke dan juga Putri ya kembali menemani kamu di sore hari ini. Oke. Oke teman bro dua ya, kita akan menemani kamu sampai di pukul 19 nanti ya. Dan kita akan menghadirkan berbagai macam informasi.
0: Benar.
1: Dan
0: Reflore Session, kita kemana nanti?
1: Nanti kita ke Genpress.
0: Dan nanti kita juga akan ada info viral, bakal ditutup dengan segmen seru. Apa itu?
1: TKP tentunya ya, tempat kita untuk nongkrong nanti teman bro dua. Jadi kita awali dengan Reflore Session ya, informasi seputar Flores dan Lembahatan di teman-teman.
0: Iya, so kamu harus stay tune terus karena informasinya itu pastinya informasi yang paling beragam ya yang bakal kita hadirkan di Flores Session untuk edisi hari ini. So, stay tune terus 90,2 FM.

0: I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

2,2 FM Pro 2 RRND teman terbaik kamu dan masih di Floresiation teman Pro 2 ya. Ini informasi yang mau Frankie bagikan ya. 6 kampung nelayan merah putih dibangun di Lembatan itu. Ya, dikutip dari rri.co.id, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Lembata resmi dimulai pada Kamis 24 September 2026. Nah, groundbreaking ditandai penekanan tombol sirene dan peletakan batu pertama di kawasan TPI Kampung Nyamuk, Kelurahan Lewoleba Tengah. Jadi Kepala Dinas Perikanan Lembata Hadi Umar mengatakan pemerintah daerah berhasil mendapatkan 6 titik pembangunan KNMP tahun 2026. Nah, 6 lokasi tersebut tersebar di 5 kecamatan dengan karakteristik kawasan pesisir dan aktivitas perikanan masyarakat. Jadi lokasi KNMP berada di Kampung Nyamuk, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, serta Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung. Tapi 3 lokasi lainnya berada di Desa Pantai Harapan, Tapolango, Wailolong, dan Mbala Uring dengan wilayah kecamatan masing-masing. Jadi program tersebut merupakan bagian dari agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kawasan pesisir lebih produktif tentunya. Pembangunan KNMP diarahkan mendukung sarana perikanan kelembagaan koperasi, integrasi kegiatan hulu hilir serta akses pasar nelayan itu Mampro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: di Floor Association, teman Pro 2, satu informasi dari Nage Keoni, teman Pro 2, di mana Pemkab Nage Keoni dorong sub penyaluran BBM untuk layani warga desa. Weh, menarik nih teman Pro 2. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Nage Keoni terus mendorong pembentukan sub penyaluran BBM resmi di tingkat desa untuk mengatasi kesulitan masyarakat untuk mendapatkan Pertalite ya. Kayaknya iya, itu dirasakan semua kalangan, semua iya, masyarakat, semua iya, lapisan gitu teman Pro 2.
1: Karena memang yang kita tahu bahwa di Nage Keoni itu
0: SPBU-nya
1: tuh hanya 4.
0: Iya.
1: Kalau berbicara soal wilayah Nangaroro ya, itu tidak ada SPBU, mereka harus jauh ke Aigela, jadi iya, jauh sekali.
0: Aduh, jauh sekali ya.
1: Iya,
0: bisa bertahu lagi itu informasinya.
1: Oke, okay, mungkin.
0: Dan langkah ini ternyata teman Pro 2 menjadi salah satu solusi nih bagi warga di wilayah pelosok, termasuk Desa Podonura, Kecamatan Nangaroro, seperti yang Kak Franky bilang, di mana mereka tuh harus tempuh jarak jauh untuk bisa beli bahan bakar nih, which is ini BBM ya.
1: Iya.
0: Dan ini ada kepala bagian ekonomi Setda Nage Keoni, ada Bapak Octavianus, bilang bahwa keterbatasan jumlah SPBU aktif menjadi salah satu kendala distribusinya juga nih teman Pro 2. Dan saat ini juga kita tuh taunya baru 4 kan, di mana itu beroperasi di kawasan Aigela, Aisesa, dan juga di Aisesa itu di Mbai atau juga dan di Aimire.
1: Di Buawai.
0: Ya ini disuruh Aimire.
1: Aimire jauh loh.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Iya, atau mungkin
1: di
0: perbatasan
1: Aigela.
0: Aigela ada. Kawasannya itu ada Aigela, Aisesa atau Mbai dan juga Aimire.
1: Buawai itu yang ada.
0: Okay.
1: Itu dia ya beberapa pom bensin yang ada di sana nih teman.
0: Dan desa warga desa di Podonura, Kecamatan Nangaroro tadi itu teman Pro 2, mereka ini selama ini harus menuju SPBU Aigela untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dan tentunya kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif penyaluran yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat ya teman Pro 2. Dan beliau juga jelas menjelaskan bahwa kelompok masyarakat ataupun pengusaha lokal bisa memanfaatkan skema sub penyaluran resmi sesuai peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2025, di mana skema ini membuka peluang bagi pelaku usaha desa untuk menyediakan BBM melalui jalur distribusi yang memiliki izin nih. Jadi skema ini diharapkan masyarakat bisa memperoleh BBM tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU, dan keberadaan sub penyaluran resmi juga diharapkan bisa bantu pemerintah meratakan akses bahan bakar di wilayah yang belum terjangkau SPBU nih teman Pro 2.
1: Iya benar sekali ya.
0: Ya semoga dijalankan dengan penuh amanah, itu juga yang paling penting ya. Iya. Ketika sudah ada sub penyaluran seperti ini teman Pro 2, dan benar-benar dirasakan manfaatnya sama masyarakat sekitar.
1: Iya benar juga, dan ini juga untuk mencegah ya mungkin para oknum-oknum yang nakal ya.
0: Iya benar.
1: Dan biasanya oknum-oknum ini yang membuat kelangkaan BBM juga ya teman Pro 2. Oke, semoga informasi tadi ya bisa menambah iya pengetahuan teman-teman
0: yang di wilayah,
1: baru buat teman-teman di wilayah Nage Keoni dan
0: sekitarnya
1: dan semuanya. Kalau berbicara tadi kan bagaimana kita yang punya modal bisa membuka sebagai
0: sub penyalurannya
1: penyalur
0: kan?
1: Jadi ada tuh tahapan-tahapannya di BPH Migas teman Pro 2. Ini informasi baru, siapa tahu kamu mau, silahkan teman Pro 2.

Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: terpesona.
1: Oh, bukan ya?
0: Beda ya.
1: Salah ya. Biasanya vibes-nya orang tua tuh begitu, terpesona lagu lama. Iya. Yeah.
0: Siapa kamu?
1: Kamu. Oke, teman Bro Dea ya, Floration nih di sore hari ini ada informasi terakhir nih.
0: Apa tuh, Kakak?
1: Ini mungkin untuk teman-teman di wilayah Maumere atau mungkin di Indah juga bisa ya untuk berweekend ada Bukit Nilo. Bukit Nilo ya, pesona patung Bunda Maria yang memikat wisatawan di Maumere, teman Pro 2. Oke, dan dikutip dari rri.co.id, Bukit Nilo menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Menarik nih, teman Pro 2.
1: Dan kawasan ini dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas pembuktian perbukitan dan menjadi salah satu ikon wisata religi di wilayah tersebut. Jadi patung Bunda Maria menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Bukit Nilo ya. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari
0: komplek nih, berarti tersebut. Komplit sekali nih teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang tidak tahu atau bingung weekend kemana ya yang paling
1: boleh,
0: enak sekitaran
1: ya.
0: Maumere dan juga
1: Ende gitu bisa ya.
0: Bisa tuh ke Bukit
1: Nilo, Maumere teman Pro 2. Dan ya, kawasan ini tidak hanya dikunjungi oleh umat Katolik ya, tetapi juga oleh masyarakat umum dan wisatawan dari berbagai daerah. Nah, bagi umat Katolik sendiri, keberadaan patung Bunda Maria menjadikan Bukit Nilo sebagai salah satu tempat untuk melakukan doa atau ziarah ya. Sementara bagi wisatawan, tempat ini menawarkan perpaduan antara wisata religi dan keindahan alam nih teman Pro 2. Oke ya, itu dia informasi terakhir kita di Floresia edisi hari ini.
0: Yep, teman Pro 2.
1: Ya, untuk informasi lain ya, banyak sekali informasi-informasi yang kita hadirkan. Langsung saja ke laman resmi kita di www.rri.co.id.
0: So, sampai jumpa di Flower Session edisi berikutnya. Kita cus ke segmen seru setelah ini.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie dan juga
1: Putri, teman Pro 2. Kita masih di 92,2 FM ya. Dan teman Pro 2, kita tuh lagi di model lampu mati nih.
0: Iya tadi ya kan? Oke, tadi di model lampu mati ya. Tapi untuk teman Pro 2 semuanya, kita akan berusaha semaksimal mungkin.
1: Enak.
0: Memberikan yang terbaik di sore hari ini. Ya karena kami tidak mau sore kamu tuh berjalan begitu saja, teman Pro 2.
1: Benar, teman Pro 2. Oke, kita punya apa lagi nih teman Pro 2 di sore hari ini?
0: Kita punya Genpres, generasi prestasi ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa kita akan memberikan informasi-informasi seputar prestasi-prestasi di mana?
1: Prestasi-prestasi anak-anak muda Indonesia ya teman Pro 2. So buat kamu-kamu yang mau mencari-cari inspirasi atau penyemangat buat belajar di sore hari, bisa pantengin terus kami, karena sesaat lagi Putri dan Frankie bakal temani kamu dengan informasi generasi prestasi.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

0: teman Pro 2. Satu informasi di generasi prestasi untuk edisi hari ini teman Pro 2, ada datang dari Gilang Putra Pariwisata Nusa Tenggara Timur nih.
1: Oke.
0: Kamu kenal dia tidak?
1: Oh, pernah wawancara dong ya, pastinya.
0: Karena dia adalah salah satu putra kebanggaan Kota Ende teman
1: ya.
0: Pro 2. Di mana Gilang Adi Prakasa ini menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Oh iya, kan dia kan putra pariwisata ya.
1: Putra pariwisata ya.
0: Di kawasan wisata nih teman Pro 2. Aksi peduli lingkungan yang dia keluarkan itu bertajuk Lontar Education, di mana ini dilakukan bersama dengan komunitas dan juga masyarakat di sekitar destinasi wisata teman Pro 2. Gilang bilang bahwa isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata tuh perlu digaungkan terus nih oleh anak-anak muda NTT, karena menurutnya ya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah itu dinilai masih sangat minim nih, yang dapat memberikan dampak negatif juga bagi wilayah tersebut tuh.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi benar-benar Gilang ini menggandeng para komunitas, terus juga tadi tuh anak-anak muda Nusa Tenggara Timur yang memang punya passion atau juga punya fokus gitu terhadap isu lingkungan gitu ya teman Pro 2. Ini Nusa Tenggara Timur dikatakan Gilang Prakasa punya beragam potensi wisata yang bisa dikembangkan seperti pangan lokal dan juga tenun ikat. Ini saya setuju.
1: Setuju.
0: Dan potensi ini dinilai dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus bisa buka peluang ekonomi nih bagi masyarakat di sekitarnya.
1: Iya, benar sekali. Kalau berbicara soal potensi-potensi ya, kita di sini juga tidak kalah jauh ya dengan yang ada di luar sana. Kita banyak sekali ya, apalagi budaya kita ada, tempat pariwisata kita banyak,
0: makanan lokal gitu
1: banyak kan? Ya banyak dan masih banyak lagi nih teman Pro 2, aset-aset di daerah kita tuh yang bisa kita
0: benar. Jadi kata Gilang tuh ketika wisatawan datang ke destinasi di Nusa Tenggara Timur gitu ya, wisatawan ini bukan hanya mendapatkan pengalaman untuk ke destinasi wisata saja, tetapi bagaimana kuliner dari NTT itu bisa mereka rasakan dan bahkan kalau bisa ya bawa pulang gitu ke tempatnya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Ini sangat positif sekali ya, ya untuk kita positif, di sore hari ini teman Pro 2.

0: pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Grayanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, ada Niki tadi ya, You'll Be In My Heart 2022 ya. Lagu ini keren sekali nih 2022. Di tahun kemarin tuh lagu ini bisa membuat orang tuh seperti merasa ini lagu tuh mewakili perasaan saya nih kayaknya.
1: Kenapa tuh?
0: Ya karena memang ini lagu ini berbicara tentang tentunya tentang perasaan ya, apalagi You'll Be In My Heart 2022 ya. Maknanya itu tuh langsung kena begitu.
1: Benar. Teman Pro 2. Oke, kita move on nih dari lagu Niki Jevanya tadi ya. You Be In My Heart ke satu informasi ini teman Pro 2. Ini buat kamu-kamu yang mau berprestasi ya, gitu, ya, gitu sih.
0: Oke. Okay,
1: ya, semua orang pasti mau berprestasi ya, gitu ya. Tapi ini lebih khusus ke teman-teman yang baru menjadi fresh graduate gitu ya. Dimana Bapak Wakil Gubernur kita bilang bahwa disiplin dan pantang menyerah tuh jadi kunci kesuksesan tuh.
0: Bisa, oke, bisa diterima ya.
1: Jadi
0: benar.
1: Teman berdua, perjalanan pendidikan tentu kita tidak hanya tentang menyelesaikan perkuliahan saja ya, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia profesional dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Setuju. Hal ini menjadi bagian dari momentum wisuda Universitas Citra Bangsa atau UCB yang diikuti oleh ratusan wisudawan dan juga wisudawati nih teman Pro 2. Dan di dalam kesempatan tersebut, Bapak Abraham menyampaikan penghargaan atas sinergi dan juga dukungan yang telah diberikan selama perjalanan UCB. Dukungan ini juga tentunya menjadi dorongan bagi yayasannya sendiri dan bersama UCB untuk terus meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pendidikan. Benar teman Pro 2, apalagi pencapaian para lulusan di wisuda kemarin tuh itu menjadi bagian dari perjalanan panjang yang tentunya tidak hanya melibatkan mahasiswa saja, tapi juga ada dosen,
0: iya,
1: ada keluarga,
0: benar.
1: Ada berbagai pihak yang mendukung proses pendidikan itu teman Pro 2.
0: Jadi ya kalau keluarga itu punya harapan besar terhadap anak-anak atau teman-teman yang wisuda itu ya sudah pasti ya teman Pro 2 ya.
1: Benar.
0: Untuk berbakti kepada orang tua, kemudian ya dengan ilmu yang mereka punya yang mereka dapat ya bisa
1: gitu
0: bermanfaat bagi
1: buat
0: masyarakat
1: gitu. Dan Bapak Wakil Gubernur kita gitu bilang berpesan nih kepada seluruh wisudawan untuk terus belajar, untuk bekerja keras, disiplin dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Dia juga menegaskan nih teman Pro 2 bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan ataupun gelar akademik,
0: benar,
1: tetapi juga ditentukan oleh ketekunan, kedisiplinan dan juga kemauan untuk terus berjuang. Setuju sih, teman Pro 2. Dicatat, digarisbawahi, jadikan itu mantra buat diri kamu ya teman Pro 2 untuk meraih sesuatu yang menjadi impian kamu tuh.

0: Yep. Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: itu dia tadi ada
1: Yellow Claw dan juga Aiden ya, Till It Hurt nih.
0: Iya, siapa yang waktu dengarkan lagunya pertama dia tuh di masa-masa kejayaannya.
1: Kayaknya kamu ya.
0: Masa-masa kemasan gitu ya. Iya. Kita punya kerja tapi berasa kayak orang kaya gitu.
1: Iya, dan
0: ada beban yang ada di pundak gitu.
1: Benar ya. Dulu tuh kayak ya sudahlah, ini hidup dijalani saja, pokoknya iya, uang mah gampang ada iya, aja nanti.
0: Ada saja nanti.
1: Iya.
0: Yang penting nge-game dulu, nongkrong dulu.
1: Nongkrong dulu, ya benar. Ini lagu sekitaran tahun
0: 2010-an lah.
1: Iya, 2010-an ya, teman Pro 2 ya. Oke. Okay.
0: Tepatnya tahun berapa?
1: 2015 atau 16 gitu.
0: Iya benar. Sekitar segitu, teman Pro 2. Oke, kita juga mau menyapa kamu bahwa kita bakal mengakhiri kebersamaan kita di Generasi Prestasi untuk edisi hari ini, teman Pro 2.
1: Dan semoga ya informasi-informasi tadi itu bisa membuat kita tuh lebih ini ya, berpikir positif. Kayaknya ini sangat menginspirasi saya nih, boleh
0: iya, kayak
1: nih.
0: Iya, tadi Gilang tuh ya informasinya. Terus juga ada informasi wejangan gitu ya dari Bapak Wagub kita.
1: Benar.
0: Semoga yang dapat tadi informasinya yang dapat dan sudah gabung gitu ya, dengarkan wejangan dari Bapak Wagub tuh bisa diimplementasikan gitu ya ke dalam diri kalian gitu, teman Pro 2.
1: Diri kita semua sih, teman Pro 2. Oke, okay, nanti kita move ke info viral ya di satu jam ke depan nanti. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND,
0: teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.
1: Teman terbaik.

0: Jogja lantai 2 ya teman pro 2 ya. Mungkin ada kenangan di Jogja kamu untuk kamu?
1: Oke, okay, ada cerita menarik karena pertama kali ke Jogja tuh bareng bestie. Bestie-bestie saya, bestie dari SD sampai perkuliahan. Jadi kami seru-seruan di Jogja itu bersama-sama dan itu pertama kali buat kami semua.
0: Oke, okay, jadi semuanya baru perdana ke Jogja. Kayaknya seru
1: benar.
0: Ya. Oke, okay. Kalau saya waktu ke Jogja culture shocknya adalah kenapa murah banget.
1: Iya, terus kenapa makannya tuh terlalu manis kalau bagi saya.
0: Iya, iya.
1: Karena kami kan di Jawa Timur itu identik juga pedes kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi pas masuk ke Jogja terus makan makanan Jogja bahkan padangnya pun agak manis, ada hidangan manisnya.
0: Oke, okay. Kalau saya kenapa murah ya? Karena memang di Jakarta kan mahal-mahal.
1: Iya,
0: pas ke Jogja lah kok 10.000 makan mewah kita di sini.
1: Dan informasi sesaat lagi nih ya.
0: Iya, info viral nih teman
1: Pro 2 ya. Kita harus move dari Jogja walaupun Jogja tuh memang punya segudang cerita dan juga memori buat kamu-kamu juga ya di mana saja nih yang lagi dengarkan kita di sore hari ini teman Pro 2. Ada satu informasi viral apa nih?
0: Oke, ini ada informasi bahwa pemerintah siapkan BLT untuk WNI yang berusia 17 tahun ke atas ya dan tentunya belum menikah.
1: Aduh. Kamu jangan buru-buru deh kayaknya.
0: Ya benar juga ya, 17 tahun ke atas dan belum menikah. Kayaknya kami masuk kategori ini nih teman Pro 2.
1: Iya, kamu kan 17 tahun setengah kan?
0: Iya, lebih setengah.
1: Iya, lebih setengah kan?
0: Iya bisa. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan tunai langsung nih kepada warga Indonesia yang belum menikah berusia 17 tahun ke atas. Nah, penerima dapat menerima 50.000 yang dialihkan ke rekening bank gratis yang baru dibuka. Dan rencana ini masih sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan dengan anggaran yang diperkirakan mencapai 3,8 triliun.
1: Aduh, apakah kita masuk? Kamu masuk?
0: Kayaknya saya harus masuk sih, tapi ini biasanya fokusnya mungkin untuk
1: fresh graduate
0: atau anak-anak yang baru
1: kita yang baru lulus SMA ya.
0: Iya, baru menginjak usia 17 tahun. Ya karena memang ini sejalan dengan membuat rekening baru.
1: Iya, okay, benar. Jadi, rekening baru untuk anak-anak usia 17 tahun kan.
0: Nah, jadi momennya pas tuh. Jadi ketika buka rekening baru langsung dapat 50.000 dari pemerintah, guys.
1: Iya, jadi buat kamu yang 30 tahun lebih gitu dan belum menikah, jangan berharap ya.
0: Itu untuk kamu yang 30 tahun ke atas ya. Kalau kami sih masih bisa berharap ya.
1: Oke, okay, karena kamu kan 17 tahun setengah kan.
0: Oke,
1: okay. Okay, kita masih akan seru-seruan di viral sejam ke depan teman-teman. So, buat kamu-kamu nikmati dulu playlist yang kita sudah siapkan.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Iya, teman Pro 2, Sienna Spero dengan great expectation-nya. Saya harap ekspektasi kamu ke kami juga bagus ya, sesuai dengan lirik lagunya Sienna Spero tadi.
1: Oke, boleh spill dong gimana maknanya gitu, secara umum saja lagu tadi.
0: Iya, dia sebenarnya tuh punya ekspektasi tinggi ke pasangannya.
1: Oke.
0: Tapi dijatuhkan.
1: Oh my god.
0: Aduh, bisa ya orang tuh cipta lirik sedalam itu.
1: Benar ya.
0: Terus punya apa ya? Kalau bicara soal musik tuh mungkin musiknya tuh bisa just gitu.
1: Iya, pokoknya ketika kita dengar tuh kayak oh my god, kayak ini. Aduh, feelnya dapat ya.
0: Iya, yang tidak sedih kalau dengar lagu yang sedih-sedih seperti tadi gitu, tiba-tiba langsung merasa kayak saya tuh disakiti ya. Padahal tidak seperti itu.
1: Padahal tidak seperti itu. Oke, masih di info viral ya, teman Predo ya. Dan adakah informasi yang sudah disediakan?
0: Ini satu informasi buat kamu-kamu yang mulutnya itu lantam jahat.
1: Siapa
0: gitu ya.
1: Itu?
0: Kamu.
1: Mereka. Kenapa nih?
0: Jangan jadi orang seperti itu ya, tapi ya teman Pro 2. Ini ternyata nih teman Pro 2, ada penelitian yang menerbitkan satu jurnal psikolog tentang individu dan juga sosial yang menemukan bahwa sebuah penghinaan itu dapat bertahan dalam ingatan seseorang itu selama lebih dari 20 tahun. Jadi dia bakal ingat kayak kamu hina saya di umur 30 tahun gitu ya. Bahkan sampai saya umur 50 tahun tuh saya bakal tetap ingat-ingatan hinaan kamu.
1: Oke.
0: Makanya kamu tuh harus jangan jahat-jahat ke saya. Tolong.
1: Oke, teman Pro 2, ini penting ya. Jadi ya, bisa selama itu. Jadi jangan ketika kamu anggap hal biasa jadi kamu langsung hina, kamu anggap bercanda
0: gitu ya. Karena bercandaan kamu tuh tidak mungkin mungkin juga tidak diterima sama gitu dengan orang ya, yang kamu bercandai.
1: Benar, jadi ya kamu harus lebih dahulu menjaga perasaan ya. Ini benar, sampai 30 tahun loh,
0: Bang. 20 tahun
1: nih teman Bro 2.
0: Bukan apa ya, bukan kata orang, tapi ini benar-benar hasil dari penelitian nih. Mm-hmm. Dan kebalikannya, pujian itu hanya diingat selama 30 hari. Bayangkan.
1: Pujian 30 hari?
0: Hanya 30 hari. Cuma sebulan diingat pujiannya itu.
1: Oke. Okay.
0: Aduh, ini alasannya tuh ternyata terletak pada amigdala yang merupakan salah satu sistem alarm otak, di mana alarm otak ini bakal mengaktifkan atau mengunci pengalaman negatif seolah-olah mereka tuh berada dalam ancaman nih. Sementara itu kalau misalnya dapat pujian atau feedback positif itu justru memberikan dorongan dopamin singkat dan kemudian akan hilang gitu atau memudar.
1: Oke, teman Pro 2, mulai sekarang jangan mudah untuk menghina orang lain ya teman Pro 2.
0: Benar.
1: Pokoknya setiap 30 hari kamu harus memuji lawan-lawan kamu. Biar
0: iya benar-benar karena diingatnya cuma sebulan.
1: Iya, jadi tiap 30 hari kamu langsung kembali memuji lawan bicara kamu teman Pro 2. Oke, kita kasih dulu ya training session.
0: Aduh.
1: Dari Dua Lipa di teman Pro 2.
0: So check this out. This is training session from Dua Lipa.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Terbaik.

0: Tulus.
1: Dari Mas Tulus, yeah. Teman Pro 2. Langsung
0: halan nafas. Kenapa emang lagu ini?
1: Karena informasi satu yang bakal saya kasih.
0: Kirain lagunya sih.
1: Oh, kalau lagunya sih ngecil ya. Okay. Lagunya fine gitu.
0: Tapi kalau informasi ini bikin kamu yang menghela nafas itu?
1: Ya sih, tidak halan nafasnya karena bukan apa ya, kayak beban tuh agak sedikit berkurang gitu.
0: Oke, okay, why?
1: Karena Bapak Presiden Prabowo tuh mau beri PTN gratis, di mana dananya itu dari hasil rampasan aset korupsi.
0: Wow, PTN gratis nih Tuan Pro 2. Mungkin selama ini yang masih bingung nih Tuan Pro 2, boleh ya. Ada kesempatan nih untuk melanjutkan ini.
1: Kita doakan ini tidak habis di wacana saja ya, Tuan Pro 2 ya. Jadi Bapak Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengatakan pendidikan umum termasuk juga dengan universitas negeri itu harus bebas dengan dana, yang dimana di awal sudah saya sampaikan melalui dana hasil rampasan aset korupsi nih teman Pro 2. Dan ini masih juga ditinjau sama Menteri dan juga Wakil

0: Menteri serta jajarannya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ada Brian Yulianto juga yang mengatakan nih bahwa anggaran untuk PTS bebas itu mungkin memerlukan sekitar 93,7 triliun rupiah. Sementara Kepala Staf Presiden Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan juga adil. Jadi okay, bisa dirasakan untuk semua kalangan
1: ya, benar.
0: Ya okay, semoga ini tidak habis di meja ya.
1: Benar sekali ya teman Pro 2.
0: Tapi langsung dieksekusi, digaskan gitu benar, sama Bapak Presiden kita teman Pro 2. Apapun yang baik untuk Indonesia itu selalu kita doakan dan harus kita amini doa
1: ya,
0: baiknya.
1: Tentunya kita dukung ya teman Pro 2.
0: Tapi teman Pro 2 ini juga menjadi informasi terakhir ya untuk kebersamaan kita di Info Viral. Karena sesaat lagi kami juga bakal menghadirkan, setelah ini bakal menghadirkan lagu religi untuk menunggu azan maghrib dikumandangkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bulan Ramadan menjelang buka dan saya akan berkarya bareng sama Alfi edisi Ramadan.
1: Oke, edisi Ramadan ya. Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil ya.
1: Langsung aja karena waktu berbuka semakin dekat.
0: Yes.
1: Let's go. Oke, record.

0: Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
2: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Program Pro 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan, atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan, masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita. Bukan panik. Bukan galau. Namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sholat. Mengapa sholat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan salatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya. Dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawang kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik.

Peci menjadi pilihan mayoritas pria Muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakai

Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: 89,2 FM teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 RRND ya, masih bareng Putri dan juga Franky. Kita move dulu dari info viral, dari azan maghrib, kita menuju ke
1: JKP teman Pro 2. Dan ya di kesempatan ini kamu juga bisa join ya bersama kita. Dan spesial di malam hari ini di TKP kita akan membahas sesuatu yang luar biasa.
0: Apa tuh? Apa tuh? Jangan dilempar dong.
1: Oke, yang luar biasa biasanya kalau yang sederhana aja ya mungkin malam ini juga kita bingung untuk ini memutuskan.
0: Iya benar, saking sederhananya tuh sampai bingung untuk diputuskan gitu. Itu pemikiran kamu ya.
1: Kalau saya berbicara ini, kalau paling topi paling enak tuh rasa lelah sih.
0: Kenapa kamu bilang rasa lelah?
1: Iya karena apalagi ini di weekend ya.
0: Belum weekend please.
1: Ini udah Jumat kan?
0: Iya udah kan masuk, masih weekday.
1: Iya tapi ya
0: masih belum 24.00.
1: Tapi ya mau menjelang weekend biasanya kan udah ada yang namanya rasa capek, lelah.
0: Aduh.
1: Dari Senin sampai dengan tadi mungkin ya.
0: Jumat ya.
1: Dengan segala aktivitas yang luar biasa, dengan segala pekerjaan. Nah biasa yang tidak bisa kita hindari adalah yang rasa lelah, capek.
0: Iya itu wajar tidak sih? Karena dari Senin sampai Jumat tuh kita sudah jor-joran sekali gitu, memberikan segala jiwa dan raga kita. Benar. Untuk Indonesia. Oh bukan kayak gitu ya.
1: Itu sih kayaknya berlebihan sih ya.
0: Tapi pokoknya kan kerjanya juga buat negara tidak sih? Selain memang buat memenuhi kebutuhan hidup gitu ya.
1: Iya pastinya untuk negara juga kan.
0: Iya kan?
1: Apapun profesi kamu ya,
0: Sekecil apapun ya
1: itu sebenarnya bagian dari kita untuk negara, sumbangsih untuk negara.
0: Benar teman Pro 2. Jadi buat kamu yang merasa kayak saya capek sekali
1: saya
0: nih,
1: saya capek, saya lelah,
0: Tenang. Balasannya surga. Itu adalah balasan buat orang-orang yang sudah sangat lelah ya.
1: Kalau berbicara soal surga kayaknya semua orang tinggal pasrah deh kayaknya ya. Iya dah.
0: Tapi kan tidak Tuhan tuh mengajarkan tidak seperti itu kan. Kamu harus menjadi orang yang penuh usaha dulu untuk biar bisa sampai ke surga itu gitu.
1: Benar.
0: Which is kalau misalnya kita bilang di dunia gitu ya, di bumi, surganya itu ya penghasilan kamu teman Pro 2.
1: Jadi ya namanya rasa lelah, capek itu manusiawi ya teman Pro 2 ya. Oke mungkin ada pendapat lain silahkan ya, seperti biasa di 082147650422.
0: Ya Putri kasih dulu nih, tak semudah hempimpah dari Nabila Takia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Balik lagi kita di TKP, titik kumpul Pro2.
1: Benar sekali teman Pro2. Dan tentunya masih dengan topik dan tema yang sama ya. Oke, teman Pro2 ya.
0: Oke, teman Pro2 di TKP, teman Pro2 bisa gabung bareng Putra dan juga Frankie. Sesuaikan WhatsApp, ya, juga dengan topik kita atau mungkin topik dari teman Pro2 gitu. Kali ini kami tuh angkat satu kata saja.
1: Apa?
0: Lelah.
1: Lelah teman Pro2 ya. Ini kalau berbicara soal pekerjaan ya, ujung-ujungnya pasti ada yang namanya lelah teman Pro2. Benar sekali. Mungkin kamu punya pendapat yang berbeda, silahkan join ya di WhatsApp kita di 08217 650 0422.

0: pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: main gue by Nikila.
1: Iya teman Pradua, my man gue ini mungkin membawa sesuatu yang berbeda ya. Budaya-budaya centilnya tuh dimunculkan kembali.
0: Iya, ada hipdutnya, ada centil-centilnya.
1: Ada apa namanya yang di rambut itu yang warna-warni ya kan cewek-ceweknya itu?
0: Itu jepitan rambut lucu-lucu. Tapi kalau anak Gen Z bilang tuh sama Gen Alpha bilang tuh full topping.
1: Full topping ya, wow. Yeah. Full topping ya teman Pradua. Oke, tidak terasa ya sudah di 18.52 teman Pradua, sedikit lagi sudah di pukul 19 dan kami harus mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria edisi hari ini teman Pradua. Thank you untuk kebersamaannya, luar biasa.
0: Benar sekali teman Pradua, semoga kita akan jumpa lagi di Sore Ceria edisi berikutnya ya. By the way, tetap semangat gitu ya, jangan dulu lelah. Karena waktu terus berjalan sampai besok, walaupun besok sudah weekend gitu ya. Semangatnya jangan sampai kendor dong, jangan sampai kalah dengan weekend nih teman Pradua. Akhir kata Putri
1: dan juga Frankie,
0: kami pamit, bye. Bye.
2: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, selamat malam mendengar setia 92,2 FM Pelua RRI ini teman terbaik kamu. Untuk kita memulai jaga malam edisi hari ini, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, belajar di tenda darurat, semangat guru dan murid SDI Madam Bake tak surut. Dilansir dari rri.id, aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagikyo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca bencana yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Informasi selanjutnya, BPBD ND verifikasi 7.030 rumah terdampak gempa. Dilansir dari rri.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan telah mencapai sekitar 90%. Masih di info Pro 2, UMKM Nagikyo bisa urus izin pembelian BBM jerigen. Dilansir dari rri.id, pemerintah Kabupaten Nagikyo memfasilitasi perizinan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, industri kecil serta peternak. Langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha mendapat pertalite dan solar secara legal guna menunjang kegiatan produksi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nagikyo Octavianus kepada RRI Rabu 23 September 2026 mengatakan selama ini pembelian BBM menggunakan jerigen melalui kode QR My Pertamina baru mengakomodasi sektor pertanian dan perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM pengolahan industri kecil dan peternakan mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan usaha. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Malam semuanya, tidak terasa sudah di tanggal 25 September 2026 nih teman Pro 2. Dan di hari ini di Jaga Malam Jalan Galau Malam-Malam, kamu akan ditemani oleh Ayah dan juga rekan Ayah, ada siapa di sana?
1: Saya ada diri di teman Pro 2 ya, kita akan seru-seruan yang pastinya hingga di jam 12 tengah malam nanti.
0: Yes, benar ya, sekali.
1: Oke, seperti biasa ya, informasi gaya hidup, musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Dan teman Pro 2 kita ingatkan di jam 7.30 ya teman Pro 2, kita akan ngobrol bersama narasumber kece kita malam hari ini di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Ya, ini ada Yohana Rusita ya, nanti kita akan ngobrol tentang terkait Acil bergerak dari komunitas jadi aksi nyata.
0: Wow.
1: Acil ini sering kita undang ya.
0: Sering banget.
1: Anak cinta lingkungan.
0: Benar
1: gitu.
0: Sekali.
1: Pokoknya kita akan ketahui ya, sesaat lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,2 MHz. Good party.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Teman Pro 2, kami ucapkan Hai. Selamat malam untuk kalian semua yang ya. Masih setia bersama kami di 92,2 MHz Teman Pro 2 ya. Ayah, seperti yang sudah kita janjikan dan kita spill flare ya, ya, melalui media sosialnya Pro 2 FM ND, kita akan berbincang dengan narasumber ya saat ini di segmen cerita langsung bersama komunitas ya, CLBK. Kali ini ada yang seru ya, telah hadir di studionya Pro 2 radionya anak muda. Ada siapa nih Ayah?
1: Ada Yohana Rosita, panggilannya Hana nih, Teman Pro 2, salah satu anggota dari komunitas teman baca TBM Acil ya,
0: kalau tidak anak cinta lingkungan.
1: Oke, langsung saja nih
0: kita kenalan dengan narasumber kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Waduh, ceria sekali ya. Acil itu identik dengan keceriaan. Betul. Anak cinta lingkungan.
1: Jadi kita nih berasa seumuran tidak sih bertiga nih di tampilan YouTube kalian. Oh, kita live YouTube ya Teman Pro 2.
0: Oke, bisa kalian Teman Pro 2 menyaksikan kami di live kanal YouTube RRIND dan tentunya dengerin melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Oke, kita kenalan dulu, silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Yohana Rosita, biasa disapa Hana. Saya sekarang adalah mahasiswi di Universitas Flores semester 1 dan saya bagian dari komunitas Acil Anak Cinta Lingkungan sebagai teller bank sampah.
0: Teller bank sampah. Keren. Oke, ini Hana sekarang mahasiswi ya di Unflor semester 1.
2: Iya.
0: Jurusan
2: Akuntansi.
0: Oke, ini kamu kan salah satu anggota dari Acil. Tadi di bagian apa nih?
1: Teller bank sampah.
0: Kalau boleh tahu, Hana, panggilannya Hana.
2: Iya.
0: Hana itu sejak kapan nih bergabung bersama Acil?
2: Sejak tahun 2023, waktu saya awal masuk SMA juga sudah bergabung di Acil.
0: Sudah lama sekali ya. Kenapa kamu tergerak hatinya? Kayak motivasi kamu bergabung di Acil tuh kenapa?
2: Karena saya juga resah ya melihat sampah di mana-mana juga tidak nyaman juga saat melakukan aktivitas. Jadi rasanya ingin melakukan perubahan karena anak muda sekarang tuh sebagai agen perubahan.
0: Oke, bergabung di Acil karena peduli terhadap masalah lingkungan, mau jadi agen perubahan ya, menjadi contoh untuk teman-teman mungkin ya.
1: Menarik nih. Dan kemarin nih kalau tidak salah kita dapat informasi kalau dari Acil sendiri sudah melakukan kegiatan nih, kegiatan di MAN ya, sosialisasi kalau tidak salah. Nah, ini sebenarnya menjadi tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini seperti apa?
2: Jadi tujuan utamanya ini yang pertama memang memperkuat jiwa peduli lingkungan di tingkat madrasah sendiri. Jadi kemarin itu kegiatannya adalah MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi dihadiri lebih dari 80 guru di MAN.
1: Itu guru-guru MAN aja atau?
2: Iya,
1: guru-guru. Guru MAN aja banyak ya, sampai 80-an guru di MAN. Wih, keren ini. Itu kapan kemarin? Kemarin?
2: Iya, kemarin siang.
1: Kemarin siang. Oh, berarti hari Kamis ya.
2: Iya, tanggal 20.
1: Itu berapa lama? Apakah satu hari saja atau berapa hari atau berapa jam begitu?
2: Hanya beberapa jam saja, Kak.
1: Oh, hanya beberapa jam.
0: Oke.
1: Keren
0: ini
1: ya.
0: Ini tujuan utama ya, mereka kemudian membuat kegiatan terbaru Acil di MAN. Nah, boleh tahu apa yang melatar belakangnya Acil memilih mengangkat program langsung ya, program sosialisasi dan membawa langsung ke lingkungan sekolah?
2: Karena kami juga melihat realitanya kan sampah masih belum terkelola dengan baik, Kak. Jadi kami juga ingin memberikan alternatif perubahan yang bisa membantu di mana lingkungan kita ini

0: sains praktiknya itu kita membahas tentang bahaya air lindi. Jadi air lindi ini sangat berdampak buruk ya, karena bisa menyebabkan keracunan. Jadi air lindi ini campuran dari sampah organik dan anorganik. Nah, jadi menghasilkan cairan, dan cairan ini dapat merusak air tanah, air sumur, dan banyak sekali. Jadi bisa menyebabkan aroma yang sangat beracun ya, kurang sedap. Jadi sangat tidak baik.
1: Air lindi. Saya baru dengar malah ini ada namanya
2: lindi. Makanya bergabung ya di Aceh.
1: Biar banyak ilmunya.
2: Biar banyak ilmunya.
1: Keren nih.
2: Selain manfaatnya luar biasa, kita menjadi agen perubahan, khususnya apa ya, peduli terhadap lingkungan, tapi kita juga mendapatkan pengetahuan lebih nih.
1: Setuju, benar-benar.
2: Okay. Nah, ini materi apa atau pesan utama yang ingin Acil sampaikan kepada para siswa?
0: Tentang pengolahan sampah sih kak, karena dari air lindi itu dampaknya itu kita bisa nih mulai dari langkah-langkah kecil untuk mengatasinya. Mungkin dari pemilahan sampah, misah nih anorganik dan organiknya, jadi tidak lagi menyebabkan keracunan dan lain sebagainya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Sebenarnya memang anak-anak sekarang nih belum terlalu paham ya untuk memisahkan sampah mana sampah.
0: Sering mengabaikannya.
1: Bener. Jadi gabung aja jadi satu gitu. Apalagi pun tempat sampah kita mungkin belum memfasilitasi yang mana anorganik sama organik ya, Rosita. Hana. Bener sih Rosita juga ya.
2: Oke. Okay. Ini kegiatan kemarin tuh yang menjadi tantangan atau susahnya apa sih dalam pelaksanaan program itu?
0: Setiap program kami selalu ada tantangannya.
2: Nah, apa? Boleh ceritakan?
0: Mungkin kalau ada salah satunya kayak sebagai anak muda, sesama saya tuh kadang saya melihat mereka tuh sekarang sudah jenuh, bosan sama slogan yang buanglah sampah pada tempatnya.
1: Setuju sih.
0: Karena itu udah
1: dari nenek moyang ya.
2: Bisa dibilang kuno, bosan hanya sebagai slogan aja.
1: Slogan, gerakannya
2: masih
1: tidak ada aksinya.
2: Kayak makin hari makin menjadi.
1: Benar lagi.
2: Tanpa slogan itu pun menurut saya, tanpa slogan itu pun masih seperti begitu.
0: Iya, makanya saya rasa ini anak muda juga perlu ruang aksi ya. Mungkin aksi nyata dan perlu didampingi oleh orang-orang ahlinya. Jadi bisa nih menyesuaikan dengan zaman sekarang nih yang anak-anak minati. Sebenarnya mereka juga banyak yang peduli, tapi untuk aksi itu mereka sulit. Hanya di sosmed kadang memberi support, tapi mereka mungkin butuh pendampingan ya.
1: Mungkin karena anak muda ini sudah terbiasa mendengar buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempat, jadi seperti hal yang biasa. Seharusnya anak muda ini lebih ke kita tunjukkan realita dampak kalau dia buang sampah, tidak sih? Jadi seharusnya tuh dia merasa ini kalau aku buang nanti jadinya seperti ini gitu.
2: Lebih kepada pendampingan, terus meyakinkan, lebih kepada apa ya, menggali kesadaran gitu.
1: Benar.
2: Kesadaran gitu untuk mereka biar
1: ternyata ada dampaknya besar ya, atau apakah
2: itu
1: perlu merasakan dulu ya teman-teman baru mulai sadar, jangan ya.
2: Oke. Okay. Ini bagaimana kalian bisa mengatasi tantangan itu, hal-hal yang kalian hadapi?
0: Ya, kami mungkin memberikan sedikit pemahaman kepada mereka, tapi sekarang juga mereka tuh lebih jenuh juga kalau dikasih banyak materi-materi. Kan
1: setuju
0: mereka
1: sih.
0: Kurang
1: anak sekarang tidak terlalu suka materi.
0: Iya, jadi kami juga menunjukkan bahwa hasil-hasil dari sampah itu juga bisa didaur ulang, karena sampah itu tidak selalu tidak berguna, tapi bisa juga menjadi nilai ekonomis jika bisa dipilah dari awal.
2: Yakinkan bahwa sampah itu tuh punya nilai guna juga ya, ekonomi gitu.
1: Iya, benar. Seru ya teman produk. Mungkin kita break dulu.
2: Kita break dulu ya. Kita nikmati beberapa lagu ini supaya lebih semangat ya.
1: Setuju.
2: Apalagi buat teman-teman produk yang mungkin lagi galau ya. Jangan galau malam-malam ya.
1: Jangan galau malam-malam
2: dengerin CLBK, karena di sini ada Hana ya yang siapa membagikan informasi penting bersama Acil.

0: Hei, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan.

0: bisa lebih tuh.
1: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
0: Kadmium? Apa tuh?
1: Kalau formaldehida?
0: Apalagi itu? Sejenis makanan.
1: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
0: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
1: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
0: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
1: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
0: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
1: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih di CLBK cerita langsung bersama komunitas ya teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini kita bersama dengan Hana dengan topiknya Acul Bergerak dari komunitas Jadi Aksi Nyata. Buat kamu-kamu yang mau join bisa melalui line WhatsApp kita di 082147650422. Kalau mau ada pertanyaan nih yang mau ditanyakan atau bisa tinggalkan komentar di live YouTube kita di RRI ini ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih obrolan santai kita bersama dengan Hana. Hana, selama mengikuti komunitas Acil ini, ada tidak pengalaman Hana yang tidak pernah bisa dilupakan sampai sekarang?
1: Pengalaman berkesan gitu. Betul. Selama dari tahun 2023 sampai saat ini, pengalaman yang berkesan yang membuat kamu tidak lupa dan membuat kamu terus bertahan di Acil.
2: Wow. Pengalamannya yang sangat luar biasa, sangat membekali saya dengan ilmu-ilmu baru, wawasan baru. Jadi saya juga nyaman karena saya juga mendapatkan feedback yang menguntungkan saya juga. Saya jadi bisa meningkatkan value diri dan bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain juga.
0: Wow, berarti tidak ada event atau kegiatan program yang seru menurut Hana, yang paling seru selama bergabung di Acil tuh kegiatan apa?
2: Semuanya seru kak.
0: Semuanya seru.
1: Seru ya.
2: Tentang sosialisasi, terus kadang ada kunjungan juga nih. Jadi kita ngenalin workshop kita dengan program atau barang-barang daur ulang kita yang telah kita buat tuh banyak sekali kak. Jadi saya merasa bangga juga bisa menciptakan produk-produk yang bisa berguna bagi masyarakat dan memberikan pembelajaran juga, berbagi materi dengan mereka, berbagi pengalaman begitu.
0: Tapi saya penasaran nih Hana, sejauh ini nih member ya, anggota-anggota dari Acil ini sudah berapa banyak kira-kira?
2: Lebih dari 30-an orang.
0: Oke, 30-an orang. Dan itu biasanya kalau lagi ngumpul tuh adakah agenda tertentu seperti rapat dan lain-lain, atau ketika ada mau program atau event besar baru ngumpul?
2: Kalau ada event-event besar baru kita rangkul mereka rame-rame. Kan sekarang banyak juga anak muda yang ikut dari SMP, SD itu juga mulai tergabung, tapi mungkin mereka juga belum bisa rutin karena masih sekolah.
0: Betul.
2: Juga. Jadi kami yang aktif itu hanya pengurus inti beberapa saja. Tapi memang kita selalu membersamai dengan adik-adik yang lain juga. Jadi kalau ada kegiatan apapun selalu kita ajak mereka juga.
1: Oke, nah ini kemarin kegiatannya di sekolah
0: di Iman.
1: Ya. Apakah nanti rencananya juga ke sekolah-sekolah lain atau ke komunitas lain, komunitas yang linear dan Acil atau komunitas-komunitas lain?
2: Ya, nanti kita akan terus berkolaborasi lagi dengan sekolah dan komunitas lain. Di Suradikara sudah pernah, di Dau sudah pernah, di Mas Anaraja
1: Nangapanda.
2: Dan beberapa sekolah di ND sudah banyak yang sudah kami isi kegiatan sosialisasi di SMK 2 dan lebih banyak lagi kak.
0: Banyak ya.
1: Kamu tidak rencana untuk di UNFOR karena kamu juga mahasiswa di sana?
2: Iya, iya. Nanti
1: rencana. Pokoknya rencana-rencana semoga terrealisasi dengan baik.
0: Amin. Bisa sampai ke kepulauan ND mungkin ya, atau bisa ke
1: Jepang
0: pulau.
1: Di pulau ini sudah
0: juga.
1: Oke, di sana kan juga sampahnya numpuk di pantai. Saya pernah ke sana.
0: Saya yang belum kayak. Oke, kita lanjut nih. Kita flashback ke kegiatan kemarin nih ya, Hana. Adakah antusias atau keterlibatan para guru dan siswa melihat sosialisasi yang dilakukan oleh Acil ini? Apakah mereka seperti aktif bertanya atau berdiskusi begitu?
2: Ya, mereka sebagian besar tuh antusias. Mungkin sebagian ya mudah bosan.
0: Oh iya, 50-50 ya.
1: Pastinya direspon dengan baik ya di sana.
2: Direspon dengan baik. Jadi mereka juga ada yang kritis bertanya juga mengapa kalau kita sudah pilah sampah, tapi kan nantinya diangkut truk sampah lagi kan tercampur lagi. Nanti kan pasti sia-sia lah. Nah, di sini Acil nih menjelaskan fungsi dari BSU atau Bank Sampah Unit. Jadi Bank Sampah Unit ini nanti tidak langsung ke TPA, melainkan nanti ada pemilahan lagi dan kita setorkan ke pengepul untuk didaur ulang lagi menjadi nilai yang lebih ekonomis.
0: Oke, kritis banget itu pertanyaannya ya. Kepikiran kan bakal digabung lagi sampahnya sia-sia dong. Ternyata tidak ya, ada penjelasan dari Acil teman Pro 2. Dan itu salah satu pertanyaan yang kritis dan respon ya. Nah, terus kalau kita berbicara tentang sosialisasi yang sudah selesai kemarin, apakah ada tindak lanjut agar pesan yang disampaikan tidak berhenti hanya di kegiatan hari itu kira-kira?
2: Jadi kemarin itu Diman ada pembentukan komunitas Green Madrasah.
0: Oh.
2: Ya, jadi Green mulai Madrasah. Pembentukan itu sama pembentukan itu tadi Bank Sampah Unit. Dengan 5 pilar yang membuat madrasah ramah lingkungan. Jadi ada pembatasan plastik sekali pakai,
1: Iya, pilar itu ya.
2: Lalu konservasi air, hemat energi listrik, terus kebun sekolah, tanaman yang bisa dijadikan obat-obat itu, dan juga di setiap kelas nanti ada seperti program pemilahan sampah. Karena 5 pilar ini juga sebagai bagian dari menuju madrasah sekolah Adiwiyata.
0: Oke, keren ya. Berarti tadi apa mereka membentuk apa tadi ya? Kadadi yang dari MAN komunitas baru ya.
2: Komunitas Green Madrasah.
0: Oh, Green Madrasah.
1: Oke.
0: Keren itu.
1: Nah, ini mungkin karena memang kita dibatasi dengan waktu ya. Ini kalau boleh membayangkan ke depannya nih, Hana, aksi nyata apa yang ingin Acil hadirkan berikutnya agar semakin banyak anak muda yang apa ya
0: bisa
1: merasakan manfaatnya. Ada gebrakan-gebrakan lain mungkin kedepannya dari Acil yang mau Acil lakukan bisa menggerakkan hati anak muda karena susah sekali ya untuk menyadarkan gitu. Bagaimana nih Acil kedepannya?
2: Jadi kami selalu ada gebrakan baru kak, tenang aja.
1: Rahasia ya.
2: Jadi kami nanti ingin mempromosikan workshop lagi lebih luas lagi karena di workshop ini kita bisa memberikan pelatihan dan berbagi pengetahuan. Jadi di workshop itu banyak sekali barang-barang yang telah didaur ulang nih. Jadi barang-barang yang lebih bernilai ekonomis, contohnya tote bag, tas-tas dari kemasan minyak goreng, kemasan sabun, kemasan minuman, itu bisa
0: dibuat tas bisa.
2: Ada di workshop aja
1: kan. Sampah kan ya punya nilai guna.
0: Iya sih.
1: Saya sudah pernah mengunjungi Acil di IPI kan. Waktu itu di IPI.
2: Iya,
1: sekarang masih di IPI.
2: Di Perwira.
1: Oh, di Perwira.
0: Nanti saya kunjungi, saya akan lihat-lihat ya teman Pro 2.
1: Dulu tuh 2019, 2020 kan masih di IPI.
2: Iya. Oke, lanjut. Dan masih banyak lagi Kak, ada pembuatan sofa sama meja dari Ecobrick. Jadi potongan plastik-plastik kecil itu dibuat meja sama kursi sofa.
1: Pokoknya punya nilai estetik juga dari sampah ya,
2: seni. Dan berguna juga contohnya paving block. Itu. Terus penggunaan pembuatan ecobrick itu sendiri dan masih banyak lagi Kak yang bisa kita daur ulang sampah itu.
0: Luar biasa sekali ya teman Bro.
1: Oke, mungkin yang terakhir Hana, kamu boleh ini mungkin edukasi ya.
0: Iya.
1: Karena memang kita di media radio dan juga bisa disaksikan oleh teman Pro 2 yang menyaksikan kita di kanal YouTube RRIND. Hana boleh ajak untuk teman-teman Pro 2 di luar sana ya, anak muda, mari apa ya bergerak ya dan tunjukkan aksi nyata kita kepada lingkungan gitu. Silakan.
2: Jadi kita ini anak muda kan sebagai agen perubahan teman-teman. Jadi kita tidak selalu harus memulai dari proyek besar untuk ikut melanjutkan perubahan, tetapi bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil, dari rumah, pemilahan sampah, dan lain sebagainya. Karena dimulai dari hal kecil, nanti kita mendapatkan buah yang besar.
0: Pasti ya.
1: Hal yang kecil dari rumah dulu.
0: Betul.
1: Hal kecil yang akan membentuk hal besar gitu.
0: Keren quote-nya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Hana.
1: Yohana Rosita, anggota dari komunitas Acil Anak Cinta Lingkungan. Thank you untuk Hana yang sudah meluangkan waktu untuk datang berbagi hal positif ya, hal manfaat untuk kita semua di malam hari ini di CLBK cerita langsung bersama komunitas tentang topik yang luar biasa kita obrolkan ya. Di malam hari ini Acil bergerak dari komunitas jadi aksi nyata, bergerak dari rumah ya, pemilahan sampah dari hal-hal kecil. Luar biasa sekali ya.
0: Keren
1: ya, untuk kita obrolkan di malam hari ini karena memang kita dibatasi dengan waktu. Kita akhiri teman Pro 2 untuk CLBK cerita langsung bersama komunitas untuk edisi malam hari ini. Kita jumpa lagi di CLBK edisi selanjutnya.
0: Iya.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan relay dari Pro 2 Jakarta. Ada musik live chat di sana dengan bintang tamunya Strip 457 dan host andalan Indonesia ya teman Pro 2 ada Elan. Jadi buat kamu stay tune terus bersama kita di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik.

0: IND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 11 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi
0: Di studio. Oh, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, dulu. Nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya,
0: 457. Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Tadi harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya, lagi sekarang kadang dia saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Gila. Ini harusnya ada sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
2: Jangan antri, Mas.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Deden gua, Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: Eh, betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di Strip tuh.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, jadi, saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Iya, kita bikin band, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Nongkrong main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, belum di-spill?
2: Judulnya
1: menang
2: untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
1: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: iya.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga ngurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas mas.
0: Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datangnya tuh telat ke latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
2: dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung
1: gitu. Yeah. di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
1: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus asik. Ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah.
0: Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman pita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh gak ada beban, gak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya.
1: Mm-mm.
0: Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu, Mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, Mas. Komentarnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat nongkrong. Terus
1: udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin. Peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, Mas.
0: Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, Mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi...
0: Silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan... bukan orderan, nah emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan... Mm-hmm. Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film, Mas. Iya, betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, Mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: 457. Yeah. Yeah. Yo, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang, silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Her dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah

0: ini genre ini.
1: Udah begini ya, berarti ya?
0: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dari kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
1: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
0: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada di 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
1: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
0: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
0: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
1: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
0: After credit.
1: Iya, itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
0: Boleh.
1: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya gitu.
2: Makasih.
1: Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director film.
1: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
1: Oke.
2: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
1: Oh ide. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
0: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
0: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
1: produktif
0: pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
1: amin,
0: keluarga kami tambah erat.
1: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
0: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
0: Enggak ada.
1: Bingung. Kan,
0: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
0: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah enggak usah diraguin ya Strip ya.
0: Oh, Mas. Kita mah coba ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu, Mas.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi ya, itu udah kayak saudara ya.
0: ya bercanda aja. Maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau kalau ada yang salah salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
0: Pastilah mencoba mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, saya gimana bercandanya
1: kayak iya iya iya.
0: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Ya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh, yeah.
0: Tapi kadang batasan kami bercanda di Sripat 57 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
1: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
0: Gamblang.
1: Iya iya iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya.
0: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran. Lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang.
0: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Sripat 57.
1: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih, waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Sripat 57 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Yeah.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami udah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Sripat 57 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, tiga lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
1: Itu ternyata, triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, Si Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
1: Ini
0: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius kan? Beneran?
0: Serius, jadi nggak ada tulisan kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
1: Gila.
0: Cuman tahu iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sih ya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh, iya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo.
2: Sempat di ini nah produser dia ya Pena ya yang makan beras itu Pena.
1: Tapi si materinya nggak dipegang sama Strip tuh.
0: Nggak dipegang.
1: Oh.
0: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
1: Oh, gila luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
0: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Hmm. Jadi tambah yakin aja gitu. Jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
1: Iya. Waktu
0: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika dipindah. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, sisi Black Shadow itu seperti ini. Oh, sisi Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita rancangin.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
0: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
1: Oh.
0: Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
0: Iya,
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami. Sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
1: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
0: Nobar.
1: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, terlagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin. Apa, kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang? Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Video lirik.
1: Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
1: BCR Music. Ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
0: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
1: ini
0: interview. Indonesia.
1: Nah, namanya teknologi. Ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi.
0: Oke,
1: sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya, dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya, disalamin.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit, dan juga Strip 457 pamit. and
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Wah, waalaikumsalam. Bapak itu memperdua.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Teman terbaik.

0: Baik, again teman Produa, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
1: Dan saatnya ya Ayah kita di cerita penutup hari. Wow. Teman Produa yang mau berbagi cerita curhat bareng Dode dan Ayah malam hari ini selama 2 jam ya.
0: Iya, 2 jam.
1: Hingga di jam 11 ya. Kita di cerita penutup hari, silakan kalian join ya di 082147650422. Boleh cerita apa saja ya?
0: Boleh sekali teman Produa, juga sambil request lagu, mungkin ada yang ingin kamu dengarkan lagu di malam hari ini ya teman Produa juga boleh sekali. Jadi kita tunggu ya cerita kamu di malam hari ini ya teman Produa, jangan sampai kelewatan sampai jam 11 malam.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Brodo masih bersama kami ya. Silakan yang mau curhat mengenai masalah pacar, percintaan,
1: boleh ya.
0: Problem terkait apa ya? Friendship ya, atau relationship, boleh saja ya teman Pro 2 di 082 147 650 4222.
1: Yes, benar sekali. Dan ini kita dengarkan curhatan dari salah satu pendengar yang namanya mau disamarkan ya teman Pro 2, katanya dia tidak mau disebutkan. Oke, baik. Jadi dia bilang itu beberapa waktu terakhir ini sebenarnya hidupnya baik-baik saja. Kuliah atau kerja masih jalan, masih bisa ketawa bareng teman, masih bisa posting story seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu nih teman Pro 2 katanya. Dia sering merasa capek, bukan karena aktivitasnya yang terlalu banyak, tapi karena terlalu sering memikirkan banyak hal sendirian. Jadi setiap ditanya kamu kenapa, jawabannya selalu tidak apa-apa. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang ingin diceritakan. Dan mungkin teman Pro 2 pernah ada di posisi yang sama. Jadi bukan ingin dikasihani ya, hanya ingin ada seorang yang mau mendengarkan tanpa buru-buru memberikan nasihat. Jadi kalau malam ini kamu sedang merasa seperti itu, tidak apa-apa ya teman Pro 2 untuk mengakui bahwa kamu sedang lelah. Oke, jadi ini pendengar kita sedang lelah ya teman Pro 2. Jadi gak apa-apa kalau kamu bilang lagi lelah, jangan bilang tidak apa-apa. Kalau ditanya kamu kenapa, tidak apa-apa, jangan, jujur aja dalam kondisi kamu itu seperti apa, jujur aja. Karena nanti kamu makin akan capek ya ketika mendengarkan atau mengikuti aktivitas teman kamu atau siapapun itu ketika kamu menjawab tidak apa-apa. Jadi ya mereka pikir kamu tidak apa-apa teman Pro 2. Jadi it's okay banget kalau kamu ditanya kamu kenapa, bilang aja oh saya lagi lelah, saya butuh istirahat, sepertinya saya lagi tidak ada energi untuk hari ini dan lain-lain ya. Intinya kamu jujur aja dengan kondisi kamu ya teman Pro 2. Dan kita juga akan masih terus mendengarkan cerita-cerita kamu buat kamu yang mau curhat, boleh langsung ke WhatsApp yang sudah disampaikan Kak Dodi tadi. Dan waktu kita masih panjang teman Pro 2, masih ada 1,5 jam lagi kurang lebih. Jadi kita tunggu ya teman Pro 2 cerita kamu di malam hari ini.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala.

0: Baik, oke, teman-teman Pro 2, masih di cerita penutup hari ini dengan Ayah dan juga Kadodia di malam hari ini. Dan kita juga masih menunggu cerita atau curhatan kamu nih di malam hari ini melalui WhatsApp kita di 082147650422, teman Pro 2.
1: Oke, nah ini malam untuk berhenti sejenak ya, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Malam sudah semakin larut, aktivitas mungkin mulai satu per satu selesai. Mm-hmm. Ada yang baru pulang kerja, baru selesai kuliah, baru selesai mengerjakan tugas. Atau mungkin ada juga yang dari tadi sebenarnya sudah rebahan tetapi pikirannya belum ikut istirahat. Karena lucunya tubuh bisa saja sudah berada di tempat tidur tapi kepala masih sibuk kemana-mana. Aduh. Memikirkan pekerjaan yang belum selesai, pesan yang belum dibalas, percakapan tadi siang teman Prodo rencananya besok, bahkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi tapi sudah kita pikirkan berkali-kali. Malam ini coba berhenti sebentar. Tidak semua masalah harus mendapatkan jawaban malam ini. Tidak semua keputusan harus dibuat sekarang. Dan tidak semua hal yang belum selesai berarti kita gagal. Ada kalanya kita memang hanya perlu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Besok masih ada waktu untuk mencoba lagi, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi untuk teman Pro 2 yang malam ini merasa harinya berat, tarik nafas pelan-pelan. Kamu sudah melewati hari ini dan itu juga layak.
0: Iya, setuju sekali buat teman Pro 2. Apalagi kamu sambil request lagu kesukaan kamu di malam hari ini buat kamu yang harinya berat. Kita tunggu ya teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, back again masih dengan kita berdua di cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita membahas tentang hal-hal yang tidak sesuai rencana ya. Jadi kalau teman Pro 2 pernah tidak merasa sudah membuat rencana sebaik mungkin, tetapi ternyata kenyataannya berjalan ke arah yang berbeda. Sudah punya target nih, ternyata belum tercapai. Nah, sudah berharap seseorang akan tetap ada, ternyata hubungan berubah. Sudah membayangkan sesuatu akan berjalan lancar, ternyata justru ada masalah di tengah jalan. Rasanya memang tidak enak ya teman Pro 2, apalagi ketika melihat orang yang lain seperti sedang melaju dengan cepat, sementara kita masih merasa berada di tempat yang sama nih. Tapi satu hal yang sering kita lupa teman Pro 2, kalau hidup bukan perlombaan dengan teman di sebelah kita. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang, dan ada yang harus mencoba berkali-kali sebelum menemukan sesuatu yang lebih cocok. Jadi kalau tahun ini belum berjalan seperti apa yang kamu bayangkan, tidak otomatis berarti kamu tertinggal ya teman Pro 2. Mungkin kamu sedang belajar, mungkin kamu sedang membangun sesuatu yang belum terlihat hasilnya, atau mungkin kamu memang sedang mencari arah baru. Dan tidak apa-apa teman Pro 2, tidak semua rencana yang berubah adalah akhir dari cerita. Bisa jadi itu justru awal dari cerita yang berbeda. Jadi tetap positive thinking teman Pro 2. Dan juga kita menunggu curhatan kamu nih dari tadi, mana nih yang mau curhat di akhir ya, bulan.
1: Betul sekali, silakan teman Pro 2 mau berbagi cerita curhat boleh.
0: Iya, di akhir bulan nih, udah tanggal 25 September nih, apakah dompet masih aman? Boleh teman Pro 2 cerita apapun di malam hari ini. Kita tunggu cerita kamu.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri.
0: Wow.
1: Ya, kita sering kali mudah memberikan pengertian kepada orang lain.
0: Benar.
1: Kalau teman gagal kita bilang tidak apa-apa, coba lagi. Kalau teman melakukan kesalahan kita bilang namanya juga manusia. Kalau teman sedang lelah kita bilang istirahat dulu. Tapi ketika giliran diri sendiri yang gagal, kita malah berkata, kenapa saya tidak bisa? Harusnya saya lebih baik. Kok orang lain sudah sampai sana, saya masih begini. Karena kita menjadi orang yang paling keras kepada diri sendiri. Padahal kita juga pantas mendapatkan pengertian yang sama. Kalau hari ini kamu belum produktif seperti yang kamu inginkan, tidak berarti seluruh harimu sia-sia. Kalau hari ini kamu melakukan kesalahan, bukan berarti kamu adalah orang yang buruk. Dan kalau hari ini kamu hanya mampu melakukan sedikit hal karena sedang lelah, itu juga manusiawi. Jadi malam ini teman Pro 2 sebelum tidur, jangan hanya mengingat apa yang kurang. Coba ingat juga apa yang sudah berhasil kamu lewati. Mungkin kecil, mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi tetap sebuah pencapaian. Berikan sedikit apresiasi untuk diri sendiri malam ini, karena kamu sudah berusaha.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

istirahat, besok kita lihat lagi dengan pikiran yang lebih terang. Karena hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita menyelesaikan semuanya ya teman Pro 2. Kadang yang penting adalah kita tetap mau melangkah meskipun pelan. Jadi untuk teman Pro 2 yang malam ini sedang punya banyak pikiran, semoga setelah mendengarkan cerita ini hati kalian sedikit lebih ringan. Dan untuk kamu yang hari ini berhasil melewati hari yang panjang, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Besok mungkin masih ada tantangan, masih ada pekerjaan, masih ada cerita baru. Tapi malam ini izinkan diri kamu untuk beristirahat teman Pro 2. Jadi Ayah dan Dodi pamit dulu ya teman Pro 2 dari cerita penutup hari. Tapi kita masih terus standby nih di sini menemani kamu di Jazz Music sampai pukul 23:55 mungkin ya teman Pro 2. Kita akan tutup siaran. Jadi buat kamu, semoga enjoy dengan list lagu yang sudah kita siapkan untuk menemani malam hari kamu.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Kepulauan Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Aya, rekan saya Dodi Riti dan tim teknik kami Melki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Radio 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 26 September 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Putri dan rekan operator saya Hotma Rindo serta seluruh tim kerabat kerja RRIND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riani?
1: Adi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asyap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kepala, pundak, lutut, kaki.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM Indy,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal

Nitric oxide, gas hidrogen sulfida, meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Kapan Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program A2 akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Kita ke informasi pertama untuk Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2, ada BPBD ND yang verifikasi 7.030 rumah terdampak gempa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Silmeta mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah baik rusak berat, sedang maupun ringan telah mencapai sekitar 90%. UMKM Nagikeo bisa urus izin pembelian BBM jerigen. Pemerintah Kabupaten Nagikeo memfasilitasi perizinan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM industri kecil, serta peternakan. Langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan pertalite dan solar secara legal guna menunjang kegiatan produksi. Kepala Bagian Ekonomi Sedan Nagikeo Octavianus kepada RRI 23 September 2026 mengatakan selama ini pembelian BBM menggunakan jerigen melalui kode QR. Kode QR My Pertamina baru mengakomodasi sektor pertanian dan juga perikanan. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM, pengelola, industri kecil dan peternakan mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan usaha. Pemkab Sika perketat penyaluran banpres pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Sika memperketat perencanaan dan penyaluran bantuan presiden banpres bagi masyarakat terdampak gempa bumi tektonik, di mana data kerusakan, kebutuhan warga serta skala prioritas menjadi dasar dalam menentukan program bantuan agar tepat sasaran. Kebijakan ini dibahas dalam rapat evaluasi penyerapan dana banpres sekaligus pemantapan program transisi darurat menuju pemulihan bencana selama 90 hari. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago di ruang rapat kantor Bupati Sika pada hari Kamis 24 September 2026. Bapak Bupati menegaskan penanganan pasca bencana harus bertumpu pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ditemukan di lapangan, di mana setiap pengusulan bantuan akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan program yang disiapkan sesuai dengan tingkat kerusakan dan juga kebutuhan warga. Itu dia Info Pro 2, teman Pro 2. Sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro2. Yo, yo, yo, yo, yo. Good morning nih buat teman Pro2. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman Pro2 yang sedang mau beraktivitas gitu ya, atau mungkin yang masih santai-santai aja tuh di atas tempat tidur, atau ada dalam perjalanan gitu ya, semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh energi ya teman Pro2. Welcome to Saturday morning. Hari Sabtu waktunya sedikit lebih santai, tapi bukan berarti semangatnya ikutan libur ya teman Pro2. Karena setiap pagi selalu ada kesempatan baru nih untuk kamu-kamu semua memulai sesuatu yang lebih baik. Tidak harus langsung melakukan hal besar ya. Kadang cuma bangun pagi, terus senyum, selesaikan satu pekerjaan, atau mungkin juga berani coba sesuatu yang selama ini ditunda, itu sudah jadi langkah yang berarti nih teman Pro2. Jadi teman Pro2, apapun agenda kamu nih di hari ini, jalani dengan tenang, nikmati prosesnya, dan jangan lupa kasih ruang nih untuk diri kamu sendiri menikmati hari ini teman Pro2. Karena bareng Putri, kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro2, hanya di 92,2 FM Pro2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan buat teman Pro2 yang sedang berada di luar kota ND, atau mungkin yang berada di luar Indonesia gitu ya, bukan di luar angkasa gitu, luar Indonesia, bisanya mungkin di negara-negara tetangga gitu, atau sedang berada tidak di dekat radio kamu deh, pokoknya tenang, kamu tetap bisa ikut bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa di streaming di rri.co.id. Oke, teman Pro2, pagi ini kita bakal mulai dengan satu segmen yang selalu punya informasi dan juga cerita menarik untuk dibawa ke teman-teman Pro2 nih, karena kita akan masuk ke Kepo Time. Karena nih teman Pro2, kalau ada informasi menarik yang bisa bikin teman Pro2 bilang, oh ternyata hari ini diperingati ini juga ya, tentunya wajib kita kepoin, benar tidak sih? Jadi buat teman Pro2 yang sudah penasaran nih ya, 26 September tuh ada hari apa saja sih Put gitu. Tenang, tenang, tenang, Putri bakal bagi informasi buat kamu, tapi sesaat lagi teman Pro2.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman

Oke, teman bro dua, kita kembali lagi di Kepo Time nih, teman bro dua. Kamu pernah tidak nih kepikiran kalau setiap tanggal tuh di kalender tuh ternyata punya cerita dan juga ada momen-momennya sendiri. Dan di hari ini, teman bro dua, kita tuh berada di tanggal 26 September, di mana 26 September itu ternyata ada beberapa peringatan penting yang diperingati setiap tahunnya. Yang pertama, ada Hari Kontrasepsi Dunia ya, teman pro 2, di mana peringatan ini hadir sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi dan juga pentingnya informasi yang tepat mengenai kontrasepsi ini. Yang kedua, di tanggal 26 juga menjadi Hari Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir, teman pro 2. Peringatan ini tuh ditetapkan oleh Majelis Umum PBB di tahun 2013 silam sebelum momentum untuk meningkatkan kesadaran dunia mengenai bahaya senjata nuklir dan juga pentingnya upaya pelucutan senjata. Jadi dua peringatan ini, teman pro 2, bawa pesan yang cukup serius ya. Tadi dari awal mulai pentingnya menjaga kesehatan sampai yang keduanya itu pentingnya menciptakan dunia yang lebih aman. Dan ternyata masih ada beberapa peringatan lainnya yang tidak kalah menarik, teman pro 2. So, tetap di sini.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita balik lagi dengan tanggal 26 September diperingati hari apa saja nih teman Pro 2. Kita lanjut dengan informasi ini ya. Ternyata hari ini juga berkaitan dengan dunia maritim teman Pro 2. Dan di tahun di tahun 2025 lalu, Hari Maritim sedunia itu bertepat di 26 September karena peringatannya itu berlangsung setiap Kamis terakhir bulan September. Jadi Hari Maritim sedunia itu menjadi momentum memberikan peringatan kepada dunia pelayaran dan juga orang-orang yang bekerja di sektor maritim nih, mulai dari pelaut, perwira hingga berbagai pihak yang mendukung aktivitas pelayaran dan juga perdagangan dunia. Kalau ya, perayaan yang satu ini lebih dekat dengan kita nih sebagai masyarakat Indonesia nih teman Pro 2, di mana tanggal 26 September tuh juga diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Dan peringatan ini tuh berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Kenapa nih statistik penting? Keren nih pertanyaannya. Karena teman Pro 2, di balik angka-angka yang sering kita lihat, ada informasi yang bisa membantu memahami kondisi masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan juga berbagai bidang lainnya. Jadi jangan langsung skip kalau lihat data dan angka ya teman Pro 2, karena data itu yang tepat tuh bisa bantu kita buat paham nih keadaan dengan lebih jelas. Dan masih ada hal menarik nih teman Pro 2 yang dirayakan tepat di tanggal 26 September teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih penasaran, tetap di sini 92,2 FM Pro 2 RRI NJ, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, kita sampai di bagian terakhir segmen Kepo Time nih teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah bicara soal kesehatan, keamanan, maritim dan statistik, sekarang kita masuk ke sesuatu yang setiap hari kita gunakan untuk berkomunikasi. Bahasa teman Pro 2. Jadi tanggal 26 September itu diperingati sebagai Hari Bahasa Eropa atau Europe Day of Leagues. Jadi peringatan ini juga pertama kali ditetapkan oleh Dewan Eropa di tahun 2001. Tujuannya itu untuk merayakan keberagaman bahasa dan budaya sekaligus mendorong masyarakat untuk belajar dan juga menghargai berbagai bahasa. Yang menarik teman Pro 2, kita tuh sebenarnya juga punya kekayaan bahasa yang luar biasa di Indonesia. Saya setuju. Dari Sabang sampai Merauke ada begitu banyak bahasa daerah yang dengan karakternya masing-masing, terus juga punya cerita dan budaya masing-masing ya, termasuk kita nih di Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Jadi belajar bahasa asing itu keren, tetapi mengenal dan menjaga bahasa daerah sendiri itu juga tidak kalah penting. Karena bahasa kan bukan cuma alat komunikasi ya, bahasa itu bisa bawa identitas, budaya dan juga cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah teman Pro 2, kita harus benar-benar menghargai bahasa kita sendiri gitu ya. Jadi ketika kita sudah menghargai bahasa kita sendiri, orang-orang juga akan dengan sendirinya menghargai bahasa kita tuh teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2 informasi kita tentang berbagai peringatan yang ada di tanggal 26 September. Mulai dari kesehatan, keamanan, dunia maritim, statistik, sampai keberagaman bahasa. Dan dari semua itu, ada satu hal yang bisa kita bawa pagi ini teman Pro 2. Terus belajar ya, terus juga kepo untuk hal-hal yang positif, dan jangan pernah berhenti untuk memperluas wawasan. Karena semakin banyak yang kita tahu nih teman Pro 2, semakin luas juga cara kita melihat dunia.

0: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Refresh your playlist, playlist kamu, cerita kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita sudah kepo berbagai informasi menarik di Kepo Time, sekarang Putri ajak kamu masuk ke segmen yang paling seru di pagi hari, apalagi kalau bukan FYP, teman Pro 2. Di sini teman Pro 2 tuh bebas request lagu, mau lagu yang cocok buat temani kamu di pagi hari ini atau lagu favorit yang tidak pernah bosan kamu dengarkan, bisa langsung teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa kirim-kirim salamnya buat siapapun itu ya di FYP pagi hari ini lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422 atau lewat live TikTok kami. Jadi langsung saja kirim requestannya dan salam-salamnya ya teman Pro 2, karena waktunya itu cuma 1 jam. Dan di FYP itu teman Pro 2, lagu itu tuh tidak harus memberikan kamu kayak semangat gitu ya, rasa semangat gitu. Boleh kok lagu yang memang lagi sering kamu dengarkan akhir-akhir gini gitu, atau mungkin lagu favorit kamu all the time gitu. Tapi kamu harus drop juga salam-salamnya biar lagunya tuh bisa kena ke teman-teman yang lain dan bisa rasakan vibes yang sama nih dengan yang kamu salurkan gitu lewat lagu yang kamu pilih. So enjoy di sini ya teman Pro 2, karena FYP Flourish Your Playlist bisa temani kamu di Sabtu pagi hari ini dengan lagu-lagu dari pilihan teman Pro 2.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah.

0: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tunes takut-takut. Keren ya lagu ini buat pagi hari gitu, biar menjadi mantra buat diri kamu gitu teman Pro 2. Tidak takut untuk menjalani hari ini, dimana hari akan berjalan dengan baik-baik saja ketika kamu percaya bahwa hari itu akan berjalan baik-baik saja. Oke teman Pro 2, ada satu requestan yang masuk nih. Katanya mau tulus teh hijau kakak ya, dari Bang Irul di Mengawani. Selamat pagi Kak Putri, selamat pagi juga Bang Irul. Salamnya buat anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Putri yang lagi tugas, terima kasih. Terima kasih juga Bang Irul. Weh, pagi-pagi teman Pro 2, kita sudah kirim sudah ada kiriman salam yang penuh doa untuk keluarga tercinta gitu. Semoga salamnya sampai untuk anak dan istri, dan semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan serta kebahagiaan ya untuk keluarga Bang Irul. Dan buat teman Pro 2 yang lagi bertugas juga sama seperti saya gitu ya, pagi hari di hari Sabtu weekend gitu, kita tetap menjalankan tugas. Semangat ya buat kalian semua. Dan yang mau request masih bisa request di WhatsApp Pro 2 di 082147650422, atau bisa juga di live TikTok kami Pro 2 FMND. Kalau bicara soal tulus dengan teh hijau teman Pro 2, di mana lagu Tulus ini menghadirkan suasana tentang seseorang yang menikmati momen bersama orang yang disayang, atau mungkin juga ada kesan kehangatan, kedekatan, kesan sederhananya gitu ya, seperti menikmati waktu bersama tanpa harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan buat Bang Irul, semoga nanti lagu teh hijau Tulus ini bisa menghibur kamu ya Bang Irul dan juga keluarga Bang Irul.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Oke, kembali lagi kita di 92,2 FM Teman Pro 2. Ada lagi requestan yang masuk nih dari Nita. Nita, selamat pagi ya buat kamu dimanapun kamu berada. Requestnya lagu Coldplay dengan Adventure of a Lifetime. Wih, keren. Pilihan lagunya cocok nih buat Sabtu pagi. Karena kalau bicara soal Adventure of Lifetime gitu ya, kita tuh seperti diajak menikmati hidup, terus diajak untuk berani bergerak dan jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang belum terjadi. Karena ya Teman Pro 2, kadang hidup tuh tidak harus selalu punya rencana yang sempurna. Ada waktunya kita cukup menikmati perjalanan saja. Ada waktu ketika kamu mencoba hal baru atau ketemu orang baru gitu ya Teman Pro 2. Dan mungkin juga menikmati momen-momen kecil yang ternyata bisa jadi kenangan besar nih Teman Pro 2. Jadi buat Nita dan Teman Pro 2 yang pagi hari ini sedang menjalani aktivitas, jangan lupa hidup ini berjalan, jadi jangan cuma sibuk mengejar tujuan sampai lupa menikmati jalannya. So buat Nita, ini dia Coldplay dengan Adventure of a Lifetime.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Again di 9,2 FM teman Pro 2. Kita masih di FYP nih, Flourish Your Playlist. Tapi sayang sekali Putri menyapa kamu karena FYP sudah berakhir. Dan ada requestan terakhir yang masuk di pagi hari ini teman Pro 2. Dia requestnya sekaligus dua gitu ya, dari Biba. Oh halo, selamat pagi Biba. Kayaknya Biba ini salah satu teman TikTok kami gitu ya, tapi requestnya tuh lewat WhatsApp Pro 2 nih teman Pro 2. Katanya Biba mau lagu Hi-Fi satu-satunya, dan juga mau lagunya Hindia. Oke, okay. Hindia Berdan Salah Karir ini tak ada artinya. Oke, okay, buat Biba dimanapun kamu berada, semoga kamu nanti bakalan enjoy dengan lagu pilihan kamu ya di FYP pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang belum bisa gabung di pagi hari ini, kalian bisa gabung nanti di Pro 2 Hitlist siang hari dari pukul 10 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. So Putri mau bilang terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah ikut ramaikan FYP di pagi hari ini. Tadi sudah request-request lagu gitu ya, buat lagu yang sudah diputarkan, semoga musiknya bisa temani aktivitas kamu dan bikin Sabtu pagi ini terasa lebih menyenangkan ya teman Pro 2. Tetap semangat buat jalani hari, jangan lupa jaga kesehatan, terus nikmati momen bersama orang-orang tersayang, dan jangan takut untuk menciptakan cerita baru di hari ini. Dan buat Biba, ini dia lagu requestannya Hi-Fi satu-satu, dan kita bakal lanjut juga nanti dengan Hindia Berdansa.